0: Pagi Teman Pro 2.
1: Ah, kita mau berdua. Nah, dengerin lagi nih, ada info menarik yang bakal saya hadirkan terus buat kamu sampai di jam 9 pagi. Kini masuk ke sesi yang berikut. Ada banyak lagi informasi yang bakal kamu dapatkan di Pro 2 RRI Atambuan. Nah, ini ada fenomena logo Levis ditutup. Logo Levis ditutup di momen Piala Dunia. Jadi foto dan potongan video yang memperlihatkan logo merek pakaian Levi's sengaja ditutup pakai selotip atau kain di sebuah acara besar. Ini juga lagi ramai banget dibahas oleh para pecinta bola dan pengamat marketing. Kenapa viral? Nah, ini nih yang bikin sampai jadi viral. Ini berkaitan dengan ketatnya aturan ambus marketing oleh FIFA ya. Ambus marketing oleh FIFA selama gelaran Piala Dunia. Levi's bukan merupakan sponsor resmi utama turnamen tersebut, sehingga segala bentuk logo atau branding yang mencolok di area stadion, ruang konferensi pers, atau pakaian yang dikenakan pihak terkait termasuk artis atau tokoh yang tertangkap kamera resmi harus disensor secara fisik. Jadi netizen menganggap ini unik tapi kocak gitu. Unik tapi kocak karena sekelas Levi's aja, sekelas Levi's pun logonya harus diasingkan demi regulasi hak siar yang bernilai triliunan rupiah. Jadi buat kamu pecinta bola pasti ngeh banget ya dengan foto viral logo Levi's yang ditutup lakban di ajang Piala Dunia. Ternyata memang aturan sponsor FIFA itu sekejam itu ya. Tidak peduli seberapa terkenal brand kamu, kalau tidak bayar kontrak sponsor auto disensor. Jadi mungkin ada yang tahu gak brand apa lagi yang pernah kena sensor seketat ini? Silakan di spill di WhatsApp Ami, dan kita juga bakal hadirkan banyak lagi info-info lainnya yang pasti menarik di pagi ini untuk dibahas. Tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali sajian lagu-lagu bakal mengisi ruang aktivitas kamu biar jadi lebih sempurna dan menyenangkan. Ini dia.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: tadi teman Produa.
1: Teman Produa di mana pun berada masih di Spada. Oke, info apa lagi nih? Tenang aja, masih banyak banget. Oke. Nah, kita kali ini pingin sajikan lagi nih ada info yang kayaknya agak unik. Zaman dulu kan kayak zodiak-zodiak itu penting banget ya. Suka menganalisa lewat zodiak dan suka kayak gimana gitu. Ramalan-ramalan zodiak itu berasa kayak benar-benar relate dengan hidup kita. Nah, kini zodiak hari ini di Jumat 10 Juli 2026 juga lagi ramai nih. Ramai banget dibagikan di media sosial. Ada apa sih? Penyebabnya adalah fenomena astrologi Venus Trine Chiron ya. Venus Trine Chiron yang puncaknya itu terjadi hari ini. Gitu. Jadi dalam dunia astrologi aspek trine atau segitiga antara Venus ya, planet cinta, pesona dan keuangan. Cie cie. Ini masih oke banget ya rupanya kalau dibahas. Jadi memang dengan Chiron aspek penyembuhan gitu membawa energi penyembuhan emosional yang besar sekaligus mendongkrak rasa percaya diri dan daya tarik bagi beberapa zodiak. Salah satunya Gemini. Jadi buat anak-anak Gemini nih yang lahir di tanggal 21 Mei sampai 20 Juni ya, ini disebut the stars of the day gitu. Gemini menempati urutan pertama zodiak paling beruntung hari ini. Energi Venus Trine Chiron ini bikin pesona Gemini naik berkali-kali lipat. Kalau lagi ada negosiasi bisnis, presentasi atau mau menyatakan perasaan ya buat seseorang misalkan, nah hari ini adalah waktu yang sangat tepat nih buat yang anak-anak Gemini. Dicoba aja, kalau gagal bukan salah saya ya. Komunikasi Gemini lagi persuasif banget, jadi bikin orang gampang luluh katanya. Itu bukan kata saya gitu ya. Dan untuk yang berzodiak Libra, lahir di 23 September sampai 22 Oktober. Ini ada keberuntungan finansial katanya. Jadi kamu bakal punya banyak duit nih. Wow. Sebagai zodiak yang dikuasai oleh Venus ya, Libra kecipratan juga nih. Kecipratan hoki besar hari ini katanya. Katanya lagi nih. Fokus keberuntungan Libra itu ada pada sektor keuangan dan hubungan interpersonal. Jadi masalah atau kesalahpahaman yang sempat bikin pusing beberapa hari lalu mungkin bakal menemukan jalan keluar yang damai hari ini. Ada potensi dapat kabar baik soal cuan gitu. Jadi hari ini kalau mau cari cuan, yuk cari dengan penuh semangat karena katanya keberuntungan finansial bakal ada buat hari ini untuk kamu. Dan tidak kalah juga nih kalau soal Aquarius mah, ini kaitannya dengan mood dan juga kreativitas yang melonjak. Kalau Aquarius itu kelahiran tahun berapa ya? Tanggal 20 Januari sampai 18 Februari. Wah, anak-anak Valentine nih. Jadi hari ini di 10 Juli 2026 prediksinya katanya lagi nih, hari ini Aquarius bakal ngerasa isi kepalanya penuh dengan ide-ide segar. Energi hari ini membantu Aquarius lepas dari sisa-sisa stres kerjaan yang kemarin. Emang kemarin kerja apa? Sampai stres gitu. Jadi kalau memang kemarin gak ada stres-stresnya, berarti beruntung hari ini moodnya lebih bagus lagi. Hubungan asmara atau pertemanan juga katanya nih berjalan sangat hangat gitu ya. Intinya adalah mood. Mood gitu. Hari ini lagi bagus-bagus banget buat bersenang-senang. Nah ini nih. Jadi topik ini memang seru banget ya buat dijadiin bahan. Udah lama ya bahas-bahas soal ramalan-ramalan zodiak ini, padahal dulu di era anak-anak milenial era 90-an mah ini paling kayak paling gimana gitu. Oke, teman Produa, jadi semangat menikmati hari ini. Apapun zodiak kamu, pastikan hari ini kamu tetap produktif dan optimis ya. Dengarkan terus Produa FM dan dapatkan info-info menarik setiap pagi. Jangan kemana-mana.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: Untuk modal awal kakak, jujur hari ini awal-awal tuh itu hanya modal nekat saja duluan. Karena betul tidak pakai modal yang besar kakak. Awal mula itu kakak, dari kan pertama jualan keripik dulu, kumpul modal dari situ. Nah, soalnya tahu modal awal berapa, cuma hanya modal nekat duluan. Terus ada uang seadanya, oh pakai beli ini saya dulu. Awal mula meyakinkan diri sendiri kalau soalnya gengsi. Jadi di saat mulai itu kakak, ya kembali lagi kakak. Dengan kebutuhan yang begini besar, anak pertama lagi juga, soalnya mungkin kasih susah orang tua. Memang tanggung jawabnya orang tua untuk ketong, cuman kembali lagi sudah besar. Jadi kalau bisa apa ya, bisa cari uang sendiri ya, bisa ayo cari sendiri ya. Jadi dari situ mulai kalau kalau di saat gengsi mau ikut-ikutan orang kakak, soalnya bisa. Kebetulan bukan orang ada juga. Jadi kalau mau gaya atau mau ikut-ikutan gengsi, ya sudah, ketong akan stuck begitu saja. Jadi memutuskan diri, buang itu rasa malu. Kalau cari uang sendiri, cari uang. Kalau lu gengsi, lu malu, lu soalnya ada uang, lu soalnya ada apa-apa. Jadi buang itu rasa. Untuk modal awal kakak, jujur hari ini awal-awal tuh itu hanya modal nekat saja duluan. Karena betul tidak pakai modal yang besar kakak. Awal mula itu kakak, dari kan pertama.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pagi Teman Pro 2.
1: Oke. Nah, Teman Pro 2, jadi tadi beberapa informasi yang baru saja saya hadirkan buat kamu. Informasinya unik-unik semua, menarik pagi ini. Dan juga ini yang paling mencolok atau paling mencuat dan lagi banyak dipublish atau dibahas di media sosial, bahkan di berbagai media publik lainnya. Dan kaitannya dengan debut IPO saham Rans di BEI, ini juga hingga hari ini masih tetap menempati puncak ya, informasi yang terus dicari atau diburu oleh para investor nih. Jadi debut IPO PT Rans Entertainment Indonesia atau Rans di Bursa Efek Indonesia BEI pagi ini Jumat 10 Juli 2026 benar-benar menjadi magnet luar biasa di panggung pasar modal Indonesia. Euforia Sultan Andara ini sukses menarik perhatian jutaan mata, terutama para investor muda dan retail. Ini gimana ya, mau gabung juga kayaknya ini Teman Pro 2. Kayaknya ini bakal cuan banget. Oke, ini adalah investasi atau aset buat masa depan ya. Jadi butuh modal yang besar kayaknya. Animo masyarakat buat memiliki secuil kerajaan bisnis. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini mencetak angka yang sangat fantastis sehingga masa penawaran umum ditutup. Sistem EIPO atau EIPO mencatat ada lebih dari 1.092.166 single investor identification atau SID investor atau investor retail yang mengantri untuk berburu saham ini. Popularitas figur pendiri menjadi daya dorong utama bersama FOMO atau Fear of Missing Out di media sosial sejak pagi. Dan harga final di Rp170 per lembar saham, Rans melepas sebanyak 2,525 miliar lembar saham baru ke publik atau setara dengan 20,02% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh perusahaan. Setelah melalui masa book building, harga penawaran finalnya dipatok di batas atas yaitu Rp170 per saham. Lewat aksi korporasi ini, Rans sukses mengantongi dana segar sebesar Rp429,25 miliar. Wow, dana IPO nih buat apa aja nih ya? Jadi ada beberapa proyek Cipunglan. Jadi Raffi Ahmad tidak hanya mengandalkan nama besar, tapi sudah menyiapkan strategi ekspansi ekosistem yang terbilang unik dan sangat milenial. Jadi ini cocok sekali buat anak-anak muda lewat dana segar hasil IPO ini. Jadi 18,64% dialokasikan untuk pembangunan wahana edukasi dan hiburan anak Cipunglan gitu ya. 37% lebihnya digunakan untuk modal penyelenggaraan konser artis lokal ataupun internasional di berbagai kota di Indonesia. 19,80%-nya untuk mengakuisisi saham PT Rans Kosmetika Indonesia atau brand kecantikan, dan 8% lebihnya itu disiapkan buat kolaborasi membentuk entitas baru untuk mengembangkan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Jadi sisanya untuk pelunasan ya, dipercepat utang bank dan modal kerja. Meskipun sudah go public, Raffi Ahmad masih bertindak sebagai pemegang saham pengendali mayoritas dan kepemilikan sebesar 78,68%. Sedangkan Nagita Slavina punya porsi langsung 1,24%. Fakta menarik yang juga ramai dibahas adalah jajaran pemegang saham minoritas pra IPO yang diisi oleh nama-nama besar. Jadi orang-orang terpercaya dan orang-orang yang cukup tersohor di Republik Indonesia ya. Baik, Teman Pro 2 masih akan ada banyak informasi lainnya di salah-salah acara nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita akan kembali dalam program obrolan. Jadi akan membahas tentang lingkungan hidup atau Green Radio. Tetap di Prodi FM, teman terbaik kamu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: So here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Teman Pro 2 kembali lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan kita masih punya satu sesi lagi ya di jam 9 ini. Oke, sudah kami coba konfirmasi kaitannya dengan obrolan pagi ini. Namun kami juga bakal hadirkan informasi yang menarik tentang pentingnya Green Radio ya. Kenapa sih kita sekarang baru sadar akan pentingnya green atau lingkungan hidup yang hijau? Karena dulu mungkin kita bosan yang lihat hijau-hijau, jadi pingin merubah menjadi kota yang lebih mewah dengan gedung-gedung yang mewah, dan kita lupa bahwa ternyata setelah kita merusak lingkungan, kita merasakan dampaknya sekarang, dampak negatifnya ya. Makanya penting sekali kita perlu menjaga keseimbangan ekosistem dan sekarang yang istilahnya biodiversitas. Lingkungan itu milik kita, tetapi kita juga adalah milik lingkungan gitu loh. Setiap makhluk hidup, mulai dari mikroorganisme, tumbuhan, bahkan hewan, ini kan semua punya peran untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Mungkin kita tidak tahu ya cara bagaimana makhluk hidup yang lain, mereka juga menjaga lingkungan untuk menjaga ekosistem mereka tetap bertahan hidup di alam ini dalam waktu yang panjang, dan ini bisa terawat dan terpelihara demi menjamin kehidupan mereka. Kita hanya tahu cara kita, bagaimana kita menanam ya kan, kemudian merawat dan dia tumbuh. Tetapi mungkin makhluk hidup yang lain juga sedang merawat nih, mereka lagi mencoba untuk membangun keseimbangan ekosistemnya, tapi kita yang malah merusak. Makanya ketika kawasan hijau berkurang akibat deforestasi ini atau alih fungsi lahan misalkan, habitat aslinya itu rusak. Menjaga lingkungan tetap hijau, memastikan rantai makanan tetap berjalan normal, mencegah kepunahan berbagai spesies yang hidup, yang ini sebenarnya semua adalah tanggung jawab kita, tidak segelintir orang, atau tidak hanya karena ada pelimpahan tugas buat kelompok tertentu. Harusnya kita sadar ya, setiap orang harus punya kesadaran untuk menjaga lingkungan, minimal tidak merusak. Kalau tidak bisa mengembangkan, minimal tidak merusak gitu. Nah, kita mungkin akan tahu lebih banyak lagi tentang ini nanti kan, tetap bersama kami di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya, karena bisa menjadi salah satu tanda petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

produk-produk yang menurut saya nilai jualnya tinggi, mm-hmm. dan itu sangat-sangat kaya akan histori dan yeah. kebudayaan yang di Kabupaten Belu. Dan sebenarnya dari teman-teman UGM ini banyak membawa program kerja-program kerja yang nantinya bisa dilanjutkan oleh masyarakat secara berkelanjutan, yeah. bahkan ketika nanti kami sudah kembali lagi ke UGM. Salah satunya adalah kami mencoba menyusun semacam yeah. katalog yeah. dari setiap produk UMKM seperti anyaman, tenun. Kami mencoba menggali historisnya seperti apa, kami membuat cerita dari setiap produk itu seperti apa, setiap motif yeah. itu seperti apa, kita bikinkan semacam katalog, dan kami coba buatkan website yang nanti bisa dikembangkan yeah. dan bisa dipasarkan lebih luas ke pasar nasional bahkan internasional. Itu kan semua produk-produk yang menurut saya nilai jualnya tinggi, dan itu sangat-sangat kaya akan histori dan yeah. kebudayaan yang di Kabupaten Belu. Dan sebenarnya dari teman-teman UGM ini banyak membawa program kerja yang nantinya bisa dilanjutkan oleh masyarakat secara berkelanjutan, yeah. bahkan ketika nanti kami sudah kembali lagi ke UGM. Salah satu

0: Murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Nomor 2. Oke, balik lagi masih di Spadia dan nampaknya kita kesulitan ya untuk akses komunikasinya pagi ini. Kemudian saya akan mencoba untuk kasih informasi terupdate juga yang kami dapatkan dari berbagai sumber di mana kita perlu meningkatkan kualitas udara dan kesehatan manusianya. Jadi polusi udara saat ini di era sekarang memang di kawasan perkotaan dan industri itu sudah sangat jadi pemicu berbagai masalah kesehatan, terutama gangguan pernapasan seperti ISPA dan asma ya. Tanaman hijau sebenarnya penting sekali karena ini bakal jadi karbon yang menyaring polutan, menyaring debu, bahkan juga menyaring partikel berbahaya dari udara. Udara yang lebih bersih karena banyak pohonnya, otomatis banyak oksigennya ya kan. Dan ini akan meningkatkan kualitas hidup kita juga. Sehingga dampaknya atau efeknya itu bisa menurunkan tingkat stres setiap orang, apalagi di tengah kesibukan manusia yang sekarang udah padat banget dengan berbagai tuntutan sampai bikin stres ya kan. Mendukung kesehatan fisik juga mental masyarakat. Makanya perlu banyak sektor ekonomi seperti pertanian, perkebunan, perikanan, bahkan pariwisata atau ekowisata itu harus sama-sama berkolaborasi karena ini sangat bergantung pada kelestarian alam juga kan. Lingkungan yang rusak itu menurunkan produktivitas lahan sudah pasti, merusak daya tarik pariwisata pasti buruk ya kan. Dan kita harus menerapkan yang namanya prinsip green, memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan bijak, bukan menghabiskan potensi ekonomi untuk masa depan gitu. Jadi tidak harus menghabiskan potensi ekonomi yang ada. Nah, upaya menciptakan lingkungan hijau bisa dimulai dari langkah kecil. Ya, di sekitar kita dulu, lingkungan kita, rumah kita, ya kan? Kemudian di mana kita bekerja atau kita sekolah. Nah, coba kita tanam pohon di pekarangan rumah. Kita kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi pakai buang di kotak sampah kan jadi menumpuk. Mendingan gak usah pakai plastik. Kita pakai aja tote bag atau apalah yang bisa dipakai buat belanja dan bawa satu aja bisa nampung semua barang belanjaan. Nah, seperti itu hal-hal sederhana dan ini sebenarnya sangat mendukung gerakan penghijauan. Jadi dia tidak merusak tanaman, tidak merusak pohon, bahkan tidak merusak alam atau lingkungan sekitar kita. Ya, itulah kira-kira kita harus ngapain. Satu aja kuncinya, fokus ya, fokus pada lingkungan sekitar kita. Jadi itu aja dulu yang kita kembangkan. Untuk lebih luasnya pasti bakal menyebar atau akan ada dampak yang berpengaruh ke lingkungan yang lebih luas. Kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana.

0: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada. Nah, kita pagi ini kembali menyapa teman Pro 2 dengan obrolan singkat ya, karena waktu kita sangat singkat sekali. Jadi kita akan bincang-bincang dengan Kak Helni Mega Mila kembali lagi ya, mau mengedukasi kita tentang bagaimana menjaga lingkungan di saat musim kemarau. Apalagi menyambut musim kemarau ini kan tahu aja kita di NTT agak sedikit kesulitan ekstrim gitu. Makanya kemarin digadang-gadang bakal ada El Nino Godzilla. Ternyata El Nino Godzilla itu tidak ada. Dan pagi ini kita menyapa lagi nih, sudah ada Kakak Helni Mega Mila. Kita sapa dulu, selamat pagi Kak Mega, apa kabar?
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar nih Kak Mega?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Amin. Oke, baik teman Pro 2. Nah, berdasarkan prediksi ya, mungkin kita kan di NTT nih, biasanya kalau musim kering atau musim panas begitu kan, di sini airnya udah mulai susah nih. Bakal seberapa panas dibanding tahun lalu?
1: Jadi di BMKG sendiri saat ini ya, prediksi kita El Nino-nya masih lemah. Jadi sebenarnya karena dia masih lemah, tentunya El Nino itu bukan penyebab dari kemarau-nya ya, tapi dia yang berkolaborasi dengan intensitas curah hujan yang berkurang cukup banyak. Tapi karena masih kategori lemah, ya masih belum terlalu terlihat. Bahkan di wilayah Nusa Tenggara Timur yang sudah masuk musim kemarau saja, kita lihat kan kira-kira ini masih sering hujan di beberapa wilayah. Itu. Jadi sebenarnya tidak terlalu menakutkan.
0: Jadi kita tidak perlu harus terlalu khawatir ya, ya kan?
1: Betul.
0: Karena ini sudah, kita udah terbiasa nih masalah kalau kekeringan, jadi kita tahu cara mengatasinya, tapi tidak separah yang kita takutkan begitu.
1: Iya, tidak separah yang mungkin tahun 97 itu cukup parah. Digadang-gadang bahwa nanti tahun ini juga jauh
0: sama,
1: lebih parah kan, seperti itu. Tapi memang yang pertama ciri-ciri utamanya itu penurunan curah hujan, namun tidak ekstrim. Kemudian musim kemarau-nya cenderung lebih sedikit lebih kering daripada normalnya yang kita rasakan. Seperti itu. Cuma tentu BMKG itu pasti selalu mengupdate, termasuk ketika El Nino masuk dalam kategori apa. Kita saat ini masuki El Nino, nanti kategorinya apa? Apakah nanti dari lemah dia jadi netral, tidak El Nino lagi? Apakah setelah lemah dia naik moderate? Nah, itu kita harus tetap pantau atau tetap update informasi dari BMKG. Cuma tetap ya, kita harus bijak, jangan panik, tapi tetap bijak ya, mengikuti setiap arahan-arahan yang ada.
0: Jadi buat kamu yang hobinya outdoor, bawa air putih aja, minum aja, beres.
1: Betul, bawa air, minum air putih yang banyak, jangan lupa pakai sunscreen, biar kulitnya jangan kebakar.
0: Benar. Nah ini buat anak-anak muda nih yang baru mau bergeliat pertanian-pertanian gitu loh, pasti membutuhkan banyak air gitu kan. Nah ada tidak nih mungkin saran ya dari BMKG biar tahun ini di 2026 tidak mematahkan semangat anak-anak yang mungkin mau bertani begitu di puncak kemarau nanti.
1: Untuk kita bisa menyikapi atau bisa survive ya, saat menghadapi musim kemarau yang agak sedikit diprediksi ya, mungkin sedikit cenderung lebih kering dari normalnya, ya mungkin kita bisa menyesuaikan tanaman apa yang cocok sesuai musimnya, sambil melihat ketersediaan air seperti itu. Saya yakin ya, anak muda sekarang mulai pintar-pintar ya, lebih melek informasi, bisa mau belajar banyak hal, mungkin bisa lebih mau sharing dengan senior-senior atau bahkan instansi-instansi yang terkait juga, bagaimana mulai menyesuaikan musim dengan varietas apa yang harus cocok, bagaimana pola tanam mungkin berganti dan lain sebagainya. Saya yakin bahwa anak-anak muda jauh lebih survive seperti itu.
0: Iya benar. Jadi kita sebagai milenial yang udah lebih paham dan pasti lebih melek informasi, setidaknya bisa menyampaikan informasi yang benar juga ya kepada orang-orang sekitarnya.
1: Iya.

tahu dan bagaimana caranya itu udah tidak zamannya lagi kita mengajar seolah-olah menjadi seorang guru, tapi bagaimana bertukar pikiran dan bertukar ide. Memang benar sih, tidak perlu terlalu didramatisir gitu ya. Anak-anak muda pasti tahu lah, nggak perlu dikasih tahu juga, lebih tahu malah gimana memilih tempat, memilih varietas untuk ditanam, dan bagaimana membuat supaya sumber airnya itu tidak sampai habis, kekeringan dan lain sebagainya. Dan mungkin tambahan dikit, lebih hemat air kali ya, hemat-hemat air aja di musim kemarau biar tidak habis cepat stok airnya. Oke, dengan demikian kebersamaan kita juga bakal usai. Terima kasih untuk partisipasinya. Kita sudah barengan sejak pagi hingga saat ini, dan kita jumpa lagi nih besok pagi lagi. Oke, jadi terus dengerin Produ FM dan pantau terus berbagai informasi terupdate yang selalu dihadirkan buat kamu setiap hari. Saya Ari pamit, selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas. Sukses selalu.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna, karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi nih yang masih asing di telinga kita?

kasih, baru saja kamu dengerin Spada. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaik.

99,8 Pre2 FM atau buat teman terbaik kamu. Yo, teman Pre2. Yes, kamu lagi dengerin suaranya Imel Titi yang bakal nemenin kamu di Pre2 Hitlist selama 2 jam ke depan dari jam 10 sampai di jam 12, teman Pre2. Abis itu kita masih lanjut lagi sampai di jam 3 sore dengan program santai siang ya, guys ya. And seperti biasa banget nih Pre2 Hitlist, waktunya kamu untuk request lagu kesukaan kamu nih, teman Pre2. Bisa lihat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Lewat Facebook dan Instagram juga boleh banget, langsung aja DM ke @rri_pre2atambua. Mungkin kamu lagi sambil mengetik-ngetik apa yang ada di laptop kamu, sambil mengerjakan hal-hal yang harus kamu selesaikan di hari Jumat ini, karena besok kita harus buru-buru libur ya. Kita libur itu kita harus buru-buru, karena soalnya liburnya Sabtu doang, Minggu itu sudah kayak trial hari Senin, jadi tidak berasa liburnya. Jadi ya, sambil kamu menyelesaikan tugas-tugas kamu di hari Jumat ini, yuk request lagu, biar kamu bisa request lagu kesukaan kamu dari penyanyi favorit kamu. So di sini udah kita siapin beberapa lagu, teman Pre2. Ada Juan Reza, Eko Zou dengan Cheslino, Orang Baru, Lebe Gacor. Terus juga ada Bersenja Gurau dari Rem Laude. Ada Madonna and Sabrina Carpenter with Bring Your Love. Ada Ijitaf, teman Pre2, Sedia Aku Sebelum Hujan. Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Lemonade, ini lagu barunya Aespa ya. Jadi kalau kamu request lagu-lagu tadi, boleh banget. Sekali lagi mau bacain di nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493.

0: bosan uang Anda hanya tersimpan di bawah bantal? Ingin uang Anda bekerja untuk Anda dan masa depan keluarga? Saatnya berinvestasi.
1: Tapi investasi itu banyak jenisnya. Mana yang aman dan menguntungkan? Jangan khawatir, kami punya solusinya.
0: Investasi yang aman itu seperti menanam pohon. Butuh waktu untuk tumbuh, tapi hasilnya sangat bermanfaat. Dengan memilih investasi yang tepat, Anda bisa meraih kebebasan finansial dan masa depan yang lebih cerah.
1: Tips memilih investasi yang aman dan menguntungkan. 1. Kenali profil risiko Anda. Setiap orang memiliki tingkat toleransi risiko yang berbeda. Pilihlah investasi yang sesuai dengan profil risiko Anda. 2. Diversifikasi portofolio. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Diversifikasi investasi Anda untuk meminimalkan risiko. Dan yang ketiga, pilih produk yang diawasi OJK. Pastikan produk investasi yang Anda pilih diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk menjamin keamanan investasi Anda. 4. Konsultasikan dengan ahli. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan perencana keuangan atau ahli investasi untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan yang kelima, investasi jangka panjang, yaitu investasi yang baik membutuhkan waktu untuk tumbuh. Jangan tergiur dengan janji keuntungan cepat yang tidak realistis.
0: Dengan memilih investasi yang aman dan tepat, Anda tidak hanya menjamin masa depan finansial Anda, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

0: wait, hold up, stop.
1: Request lagu di Pro2 Hitlist.

0: pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Hai cantik. Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan

Teman berdua itu was Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Kalau dengerin lagu ini tuh rasanya pengen get ready. Entah kenapa, mungkin karena Gia pernah pakai lagu ini di TikToknya, terus sambil get ready gitu. Dan ya, yeah, you know guys, kayak make upnya Gia kan bagus banget kan. Jadi rasanya ingin apa ya, get ready gitu loh. Rasanya seperti kepengen make upan kalau dengerin lagu Gia yang satu ini. Memang satu lagu dan satu momen tuh memang menjadi satu kesatuan yang utuh ya. Kalau

kayak gini teman berdua, kamu punya kenangan apa nih? Kayaknya orang yang request lagu ini punya kenangan banget ya sama lagu ini. So langsung aja teman berdua, ada Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. So here we go.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Bang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Ada Tulus Teman Perdua dengan Teh Hijaunya, yang mana ini katanya menjadi theme song Uro untuk para kaum-kaum mati rasa, karena emang ini mewakili banget perasaan kita ya. Mungkin sekarang kita emang terlalu sibuk dengan kehidupan yang kita kejar, akhirnya jadi kayaknya udah gak bisa deh, kayaknya nanti aja jatuh cintanya, lagi gak bisa nih sekarang, lagi sangat hektik, lagi sangat sibuk, jadi ya cinta urusan kesekian. Tapi kalau yang satu ini Teman Berdua, wah jatuh cintanya setiap hari pastinya, apalagi kemarin baru saja menikah menjadi pengantin baru. Taylor Swift, Teman Berdua with Opalite. So here we go.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.

Aduh, teman berdua, padahal kita udah mau menggalau bareng sama Anggis Devaki ya. Kita rencananya tuh tanggal berapa nih? Tanggal 11 Juli, teman berdua. Cuman ternyata Anggisnya, menurut info yang beredar, kalau Anggis tidak jadi datang ke Atambua. Padahal kita sudah sangat kepengen ngereok bareng sama Anggis pakai lagu ini, Dirimu Yang Dulu. Karena ini benar-benar apa ya? Benar-benar lagu yang, meskipun lu tidak sakit hati, tapi kalau denger lagu ini tuh, ya mari kita menyanyi seperti orang dikeceraikan 7 kali gitu, teman berdua. Tapi udah gak apa-apa lah ya, kalau Anggis gak jadi kesini, kita lanjut party-party di hari Sabtu. Karena kan Atambua pasti ada terus partinya. Dan dansa-dansa, ini satu juga lagu mewakili banget. Ada Hindia, teman berdua.

bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Hai teman Pro 2 Hitlist. Kita tutup dulu di hari ini jam 11.59 menit. Kita lanjut lagi di Santai Siang teman Pro 2 dari jam 12 sampai jam 3 sore. Thank you buat yang udah request dan thank you buat teman-teman yang udah dengerin Pro 2 Hitlist hari ini. Terus dengerin Pro 2 Atambua karena kita masih bakal ada program-program banyak banget buat nemenin hari kamu sampai di jam 12 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Boy.

0: macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya, karena bisa menjadi salah satu tanda petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

Okay, teman berdua, ada Bernadia kita buat menyenangkan. Karena dunia sekarang ini sangat hiruk-pikuk, jadi ya apapun itu kita buat menyenangkan aja. Jangan terlalu dibawa pikiran, jangan terlalu di stresin teman berdua, karena itu nanti bisa mempengaruhi diri kamu sendiri. Jadi apapun yang terjadi sekarang, mau itu baik atau tidak, kita buat menyenangkan aja. Alright, teman berdua, and jam makan siang nih ya, jam 12. Makan siangnya pakai apa nih, ya Robun? Sebenarnya ada satu makanan yang ini khas NTT ya, teman berdua. Cuman banyak orang bilang kalau ini makanannya seperti sushi. Kenapa seperti sushi? Karena dia mentah, jadi tidak ada proses tumis-menumis ataupun bakar-membakar dan goreng-menggoreng, teman berdua. Dan ini enak banget. Langsung kayak aduh gitu ya teman berdua. Soalnya langsung kayak kepikiran banget lagi makanan ini. Yes, ini adalah lawar ikan teman berdua. Jadi dia ini kata orang punya nuansa yang sedikit mirip dengan sushi asal Jepang. Karena sushi kan itu ya, makanan pengolahannya tuh tidak dimasak ya, alias dimakan mentah gitu. Nah, sama kayak si lawar ikan ini teman berdua. Jadi proses pengolahannya tuh memang tidak dimasak, alias bahan mentah. Nah, untuk membuat si lawar ikan sendiri teman berdua biasanya pakai ikan teri. Nah, ikan teri yang emang masih segar kamu rendam sama jeruk nipis dan juga cuka. Ini biar rasanya tuh kayak asin asam gurih gitu teman berdua. Dan udah kamu campurin cabe lombok, orang teman bilang lombok, kemangi, daun bawang. Udah kamu campur-campur sah, terserah kalau mau tambah kasih masuk tomat. Nah, itu juga bisa sih sebenarnya. Pokoknya kayak kembali ke selera masing-masing saat teman berdua, dijamin endul ya, yuyur wendul.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi di Santai Siang. Dan satu informasi buat kamu di siang ini, teman Pro 2, Esports World Cup 2026 resmi dimulai melalui upacara pembukaan di La Chaîne Musicale Paris, Prancis di hari Kamis kemarin, yang mana ini juga sekaligus menandai pertama kalinya Piala Dunia Esports digelar di luar Riyadh, Arab Saudi. Nah, jadi upacara pembukaan ini menghadirkan perpaduan pertunjukan musik, ada visual augmented reality juga, ada narasi sinematik, serta penampilan sejumlah artis ternama Prancis seperti Aya Nakamura, ya. DJ Snake, ada Theodore juga, ada Musiman dan teman Pro 2. Dan acara ini juga merayakan para pemain klub e-sport serta Paris sebagai kota tuan rumah penyelenggaraan e-sport World Cup 2026 sekaligus membuka rangkaian kompetisi global selama 7 pekan.
1: Ada

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kasihan aku melihat dia sekarang nih.
2: Eh kita dua nih ya.
1: Eh kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nak mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pisau.

0: skember atau dalam lidah orang Sabu diucap hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

naik cuma punya 2 ada perunggu, tapi kenapa? Tapi mengantuk sih sebenarnya siang hari ini ya teman pro 2. Karena ini memang jam-jamnya orang-orang mengantuk. Tapi ya semangat ya orang mengantuk ya. Satu informasi buat kamu teman pro 2 di siang hari ini biar kamu tidak semakin mengantuk dari MU. MU teman pro 2 dikabarkan semakin dekat nih untuk mendatangkan kiper veteran Darlow dengan status bebas transfer. Jadi negosiasi sudah memasuki tahap akhir. Meski masih ada beberapa detail yang harus diselesaikan sebelum transfer resmi ini diumumkan. Dan kiper berusia 35 tahun itu teman berdua sekarang lagi berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama Leeds United berakhir pada musim panas ini ya teman berdua. Darlow sendiri diproyeksikan akan menjadi pelapis bagi kiper utama Saint Elmens, sorry kalau salah. Sementara Altay Bayindir diperkirakan akan meninggalkan Old Trafford pada bursa transfer kali ini. Banyak banget transfer-mentransfernya ya. Semangat deh.

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kak.
1: Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke pak? Tidak takut bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Sayang, aku hamil.
5: Wah, alhamdulillah. Akhirnya penantian kita terjawab sudah ya. Ingat sayang, kamu dan aku tetap harus menjaga agar anak kita ini tidak terkena stunting ya.
6: Iya sayang, seperti penuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terus terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, sampai berolahraga secara rutin. Betul kan sayang?
5: Betul sekali sayang. Wah, istriku ini makin cerdas ya.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama, aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

adalah kuliner tertua yang diperkenalkan orang Tionghoa di Nusantara. Tapi, tahukah Anda bagaimana sejarah tahu hingga akhirnya masuk ke Indonesia? Tahu berasal dari Cina dan pertama kali disinggung dalam sebuah dokumen tua yang ditulis oleh Li Sihan dari Dinasti Ming. Dokumen inilah yang menjabarkan tentang asal mula tahu di negeri Cina. Namun, Suryatini Enggani dalam bukunya Dapur Naga di Indonesia mengungkapkan bahwa teknologi pembuatan tahu menyebar secara cepat ke seluruh Asia Timur Raya sebelum masuk ke Nusantara. Diperkirakan tahu masuk ke Indonesia bersamaan dengan datangnya pasukan Kubilai Khan ke Kediri pada tahun 1292. Tahu turut menjadi penyelamat orang Jawa dalam menghadapi krisis akibat penerapan sistem tanam paksa atau kultur seltel pada abad ke-19. Tahu turut menjadi penyelamat orang Jawa dalam menghadapi krisis akibat penerapan sistem tanam paksa pada abad ke-19. Pada masa itu, hasil bumi dikuras habis-habisan demi menguntungkan pihak kolonial, sehingga masyarakat pribumi kesulitan mencari bahan pangan. Nah, sejak itulah tahu menjadi salah satu bahan pangan bergizi bagi warga pribumi.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

Alright, teman Pro 2 ada hi-fi tersenyum untuk siapa? Ini masih di santai siang teman Pro 2. Kita udah dapat One Piece live action ya. Kita udah nonton. Kamu mungkin udah nonton, saya sudah nonton Avatar Aang juga udah ada live actionnya dari lama banget. And now teman Pro 2 kita menuju ke Naruto live action. Bener-bener Naruto live action teman berdua. Bayangin film live action Naruto garapan proyek produksi Lionsgate udah memulai pencarian aktor untuk pemeran dengan membuka audisi casting secara global. Apakah saya harus casting menjadi Hinata? Aduh, pede banget, tapi gak apa-apa ya teman berdua. Nah, proses pencarian casting untuk film live action Naruto ini masih sedang dalam tahap dan sekarang lagi untuk casting untuk pengisi peran tim 7, yaitu adalah Naruto sendiri, Sasuke dan juga Sakura. Jadi ya baru untuk tim 7 aja nih castingnya, yang lain-lain itu belum. Sekarang masih mengutamakan trio ini ya. Dan si pencipta Naruto sendiri, Masashi Kishimoto, dia katanya sulit banget mempercayai akhirnya karyanya dia bisa menjadi film Hollywood. Saya sih percaya-percaya aja, cuman gak tahu ya teman berdua. Biasa kan orang kalau nonton animenya atau baca buku, pokoknya baca atau nonton live action yang diadaptasi dari anime atau buku, itu kan biasa agak punya ekspektasi yang sangat tinggi sekali ya, karena ya live action I mean animenya segacor itu, segokil itu. Bayangin Naruto, kita bertumbuh bersama Naruto dan kita akan melihat live action Naruto di kehidupan dewasa ini. Sangat excited sekali, semoga semua proses castingnya berjalan dengan lancar. Kita lihat siapa yang bakal memeranin Naruto, Sasuke sih sebenarnya, dan Sakura. Kayak penasaran banget siapa aktor-aktornya gitu.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong, kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di Balik Bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

Kolaborasi Disney Moana versi live action dengan penyanyi Indonesia yaitu Yodra, Amora Lemos dan juga Silan Open Up menghadirkan lagu Sepanjang Jalan yang ini dikasih sentuhan khas dialek dari Indonesia Timur. Keren banget teman berdua. Silan Open Up sendiri bilang kalau dialek itu dia masukkan saat dia tulis ulang lirik lagu Along the Way ke dalam versi bahasa Indonesia untuk film live action Disney Moana supaya mengingatkan pendengar nih pada musik dari daerah asalnya. Keren banget, gak sabar banget mau dengerin Moana versi live action yang ada dialek Indonesia Timurnya. Gacor parah pasti.

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Baik teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa untuk lebih menghargai prestasi yang berhasil dicapai Indonesia. Presiden menilai salah satu kelemahan bangsa adalah kurang menghargai keberhasilan sendiri dan bahkan kerap meremehkan pencapaian sesama anak bangsa. Presiden mengatakan Indonesia telah menunjukkan kemampuan memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri untuk kepentingan rakyat. Karena itu masyarakat diminta tidak lagi memandang rendah kemampuan bangsa sendiri. Info selanjutnya teman Pro 2 dari dunia olahraga, Timnas Wushu Indonesia berhasil meraih 6 medali pada Fortol World Cup 2026 yang berlangsung di Haikou, Tiongkok. Hasil itu mengantarkan Indonesia menempati peringkat keempat klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, serta 1 perunggu. Tuan rumah Tiongkok menjadi juara umum setelah mengumpulkan 8 medali emas sepanjang kejuaraan yang berlangsung 4 hingga 9 Juli 2026. Posisi kedua ditempati Hong Kong, sedangkan Malaysia berada di peringkat ketiga sebelum Indonesia menutup persaingan di posisi keempat.

Info terakhir teman Pro 2, industri perfilman Indonesia terus menunjukkan perkembangan melalui lahirnya aktor dengan kemampuan akting yang diakui luas. Penampilan mereka turut membawa karya Indonesia mendapat perhatian di berbagai ajang perfilman dunia. Sejumlah aktor tanah air bahkan berhasil meraih penghargaan bergengsi di tingkat internasional berkat kualitas aktingnya. Mengutip dari berbagai sumber, daftar aktor Indonesia yang berhasil meraih penghargaan Indonesia adalah Laura Basuki, Marsha Timothy, Reza Rahadian, Joe Tasnim, Lukman Sardi, hingga Dian Sastrowardoyo. Info ini selengkapnya bisa kamu akses di portal berita RRI, rri.co.id. Sekian, Info Pro 2.

beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Pernahkah kamu mendengar kata inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Hal ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi ini juga dapat terjadi ketika barang atau jasa tertentu berkurang, sedangkan permintaan pasar tetap yang membuat harga menjadi naik. Meskipun terkenal dengan dampaknya yang mengerikan pada masyarakat sebuah negara hingga bisa memicu kebangkrutan ekonomi, namun ternyata dalam beberapa aspek inflasi juga memberikan keuntungan. Dampak positifnya dari inflasi diantaranya pertumbuhan ekonomi baik, meningkatkan permintaan, perputaran ekonomi yang mensejahterakan masyarakat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

suara ceria di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro2, selamat sore. Jadi buat kamu semua ya di sore ceria Pro2 FM kali ini kita mau ngomongin bagaimana sih mengenal orang dengan kecerdasan tinggi lewat keseharian kita. Jangan sampai orang di sekitar kamu itu ternyata adalah orang yang punya kecerdasan tinggi, tapi kamu nggak sadar gitu ya. Nah, orang yang punya kecerdasan rata-rata ini umumnya punya skor intelligent quotient atau IQ yang tinggi. Biasanya orang yang punya skor IQ di atas 100 dianggap memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan berpikir seseorang juga bisa tercermin dari cara mereka memecahkan masalah, mengambil keputusan, belajar hal baru, hingga berinteraksi dengan orang lain. Nah, dirangkum dari berbagai sumber ya, cara untuk mengenali orang dengan kecerdasan di atas rata-rata adalah yang pertama, selalu bertanya tentang banyak hal. Mengutip dari Your Tango, orang dengan kecerdasan di atas rata-rata kerap mempertanyakan banyak hal. Orang cerdas sering tidak bisa menerima begitu saja beberapa hal yang didapat ya. Mereka akan mempertanyakan dan menuntut penjelasan lebih dalam, seolah-olah otak mereka tuh terprogram untuk mempertanyakan segala sesuatu gitu ya. Yang kedua, mereka itu mengambil keputusan dengan pelan-pelan. Jadi membuat keputusan itu bukan hal yang mudah bagi seorang pribadi yang cerdas. Mereka selalu membutuhkan waktu yang panjang. Jadi sebelum mengambil keputusan, mereka akan mencermati atau mempertimbangkan banyak hal. Bagi mereka, kesabaran memberi otak banyak waktu untuk mengumpulkan informasi dan membuat keputusan. Yang ketiga adalah kesal saat terlalu diatur ya, teman Pro2. Oke, jadi orang cerdas biasanya tidak suka diawasi. Kehadiran seseorang yang mengawasi justru akan mengganggu proses berpikir dan merusak konsentrasinya. Karena merasa mampu, mereka juga tidak suka didikte dengan cara melakukan sesuatu. Mereka sangat mengapresiasi saat diberikan kepercayaan. Yang berikut adalah mendumel saat waktu terbuang sia-sia ya, merasa waktu terbuang sia-sia ya. Bagi mereka tuh waktu sangat berharga. Mereka akan mendumel saat merasa waktu terbuang sia-sia bagi mereka. Kemudian mereka sering ragu akan diri sendiri, menghindari bergosip, senang pada hal baru, tidak menghakimi orang terlalu cepat, dan jarang mengeluh. Yang terakhir adalah lebih senang menyendiri. Nah, mungkin tanda-tanda ini ada pada kamu atau ada pada lingkungan sekitarmu ya. Itulah tanda-tanda orang dengan kecerdasan tinggi ya, teman Pro2. Semoga bermanfaat.

0: Sore teman Pro 2. Kembali lagi dalam acara pelajar yang paling ditunggu-tunggu, Lensa Jurnalis Pelajar. Oke, pasti teman Pro 2 nih bingung ya, di balik suara ini tuh siapa sih? Kan agak aneh ya suaranya, kayak kok kurang familiar. Oke, teman Pro 2, sebelum langkah lebih jauh sebagai presenter, saya perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, saya Catherine Wodo yang akan memandu jalannya Lensa Jurnalis Pelajar hari ini. Saya sendiri dari SMA Katolik Surya Atambua sebagai siswi kelas 10. Dan tentunya sebagai presenter di sini saya tidak sendirian karena sudah ditemani oleh narasumber-narasumber hebat. Ada kakak kelas hebat kita. Kita mulai dari Kak Vanessa. Say hi Kak Vanessa.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Palmira Duarte. Biasa dipanggil Vanessa, saya siswi dari SMA Katolik Surya Atambua.
0: Oke, hai Kak Vanessa. Dan tentunya ya, narasumber kita bukan Kak Vanessa sendiri ya, biar jangan sepi-sepi amat. Di sini kita juga ada guru hebat kita, ada Pak John. Selamat sore Pak John.
2: Halo, selamat sore sahabat Pro 2, teman Pro 2 di mana saja berada. Semoga jangan bosan-bosan ya.
0: Ya, di sini kan kita sudah kenalan singkat nih dengan narasumber kita. Langsung saja kita ulik lebih dalam tentang narasumber kita hari ini. Karena topik kita hari ini kita akan bincang-bincang tentang SMA Surya. Sebagai siswa Surya dan guru Surya.
2: Oh, terima kasih.
0: Oke, kita mulai dari Kak Vanessa nih. Sebagai siswa nih Kak Vanessa, kesibukannya kira-kira sekarang lagi sibuk apa Kak Vanessa?
1: Untuk sebagai siswa, mungkin kesibukannya hanya belajar saja. Jadi, paling ya kegiatan sehari-hari itu biasa pagi mungkin bangunnya itu jam 5, karena kita masuk sekolahnya juga kan jam 6. Jadi, bangun pagi terus siap-siap untuk ke sekolah. Di sekolah juga ya pelajaran dari pagi sampai siang tentunya jam 1. Terus habis kegiatan sekolah mungkin langsung pulang ke rumah. Terus kalau ada kegiatan ekstrakurikuler begitu, itu biasanya ya langsung mengikuti. Biasanya ekstrakurikuler itu dimulai 3:30 dan habisnya itu pasti
2: jam 5:15.
0: Oh, Vanessa ada ikut ekskul nih. Tapi sebagai pelajar, bosan tidak sih kesibukannya itu-itu saja, pergi pagi, pulang siang? Atau mungkin ada kesibukan lain? Ekskul kayak tadi Kak Vanessa bilang, ikut ekskul apa sih Kak Vanessa?
1: Jadi, satu ikut ada dua ekstra. Yang pertama itu ada paduan suara, dan yang kedua itu drum band.
0: Oh, kakak-kakak padus dan drum band. Selain ikut ekskul, mungkin ada ikut kegiatan lain di sekolah, organisasi mungkin?
1: Iya, saya juga ikut OSIS.
0: Wah, kakak OSIS kita ya, teman-teman hadir di sini. Bukan siswa biasa nih, anak OSIS. Kalau anak OSIS mah keren-keren nih. Oke, kita ke Pak John ya. Halo sore Pak John.
2: Selamat sore, Nana Catherine.
0: Pak John sebagai guru, mungkin kesibukannya Pak John apa nih? Tadi kan sudah dari sisi pelajar.
2: Oke, jadi dari guru yang jelas kesibukan utama itu siapkan materi untuk masuk mengajar. Ya, dan tentu keasikan, ada keasikan tersendiri di saat mengajar. Kebetulan yang saya ajar itu bahasa dan sastra Indonesia. Jadi setiap ada hal-hal yang unik, yang menarik, tentu saya senang untuk mengajar. Selain itu, saya juga jadi koordinator ekstra untuk teater, untuk silat presediri di sekolah, sehingga satu minggu itu 4 kali ke, selain pagi, dalam satu minggu itu 4 kali ke sekolah dan sore hari. Jadi hampir sebagian besar waktu dihabiskan di SMA Surya.
0: Kegiatannya sibuk sekali ya Pak John. Tadi Kak Vanessa ikut ekskul 2 ya Kak Vanessa ya. Terus OSIS, tidak capek kah Kak Vanessa?
1: Benar juga ya, kalau dibilang capek ya capek, karena kita harus pintar-pintar untuk bagi waktu juga.
0: Untuk OSIS sendiri kan sudah tahun pelajaran baru, sudah ada pemilihan kah atau masih menggunakan kepengurusan yang lama?
1: Masih menggunakan pengurus yang lama.
0: Oh, berarti masih kelas 3 masih berkontribusi atau?
1: Kalau untuk sekarang sudah dihentikan sementara
2: karena TKA ya.
1: Iya, karena
0: berarti sekarang kakak-kakak kelas 2 harus lebih forsir nih untuk OSIS. Yeah. Apalagi juga kakak Vanessa nih sibuk ya, ekskulnya 2 bagi waktu. Terus Pak John nih, katanya Pak John kan guru bahasa dan sastra Indonesia ya. Terus Pak John juga ekskul, ekskul sore, terus mengajar pagi sudah pasti capek. Kira-kira Pak John membagi waktu bagaimana sih biar semuanya terkoordinasi?
2: Oh, pertanyaan menarik. Memang selain selain sebagai guru di Suria, saya juga ada sebagai kepala sekolah ya.
0: Keren.
2: Jadi, memang biar tambahkan yang terakhir kepala sekolah biar lebih enak karena bagi waktunya kan. Jadi ya jujur bagi waktu itu agak sulit untuk bagaimana semua pekerjaan itu kita bisa kerjakan dengan baik karena tidak mudah. Seorang guru itu di sisi lain dia mengajar tapi juga harus digugu, ditiru. Ya, semua betul-betul yang ada dalam diri kita itu harus benar-benar kita perfect ya. Itu tidak mudah untuk mengatur waktu. Jadi ketika kita mengambil job agak lebih ekstrim ya, saya sebut ekstrim karena Surya yang sebegini ketat, saya juga masih nekat untuk menjadi kepala sekolah ya.
0: Double job ya.
2: Double job. Tetapi bahwa yang lebih dari itu untuk menginspirasi. Jadi saya sangat mengidolakan ada satu bapak kehidupan ya, sesebutnya namanya Alexander Agung. Bahwa guru yang hebat itu bukan sekedar mengajar, melatih, mendidik, tetapi dia harus menginspirasi. Termasuk bagaimana caranya dia bisa menunjukkan kepada anak-anak bahwa sibuk itu asik ya. Jadi kalau kita duduk dan diam itu, saat itulah kita menjelang ajal sebenarnya. Jadi kesibukan itu sesungguhnya ada kaitan itu hanya untuk memperpanjang umur.
0: Keren ya, motivasinya sangat keren.
2: Jadi kalau bagi waktu pagi jam 6 sudah di Surya, jam 6:30 saya ke SMK Certintes. Di sana saya melayani sebagai kepala, anak adik-adikmu, teman-temanmu di sana, bapak ibu gurumu di sana. Sampai kurang lekan juga kebetulan sekolahnya makin besar, sudah hampir 600-an siswa dengan guru 30-an guru. Jadi menjadi kepala dan juga menjadi guru itu bukan hal yang mudah ya. Tetapi puji Tuhan sudah dibagi waktu. Jadi sebelum jam 9 saya sudah dari Certintes ke SMA Surya. Lanjut mengajar sampai jam 11, jam 12 saya sudah kembali ke SMK Certintes sampai hampir jam 2. Lanjut lagi pulang istirahat ya paling lama 1 jam, kembali lagi ke SMA Suri atau ke SMK Certintes kalau ada kegiatan ekstranya. Dan seperti itu terus dalam keseharian Pak John.
0: Sibuk sekali ya. Untuk teman-teman yang dengar tadi motivasi Pak John, yang masih malas-malasan nih, sibuk itu untuk memperpanjang umur. Jadi sibukkan dirimu.
2: Ya kalau masih ingin mendapatkan kehidupan ya.
0: Dengar ya, dikasih stabilo ini kata-kata. Oke, selain Pak John yang sibuk, Kak Vanessa juga sibuk nih kelihatannya. Paduan suara, OSIS. Kak Vanessa, kira-kira paduan suara nada Surya ya, paduan suara nada Surya gimana sih? Kan baru-baru kalau tidak salah ada ke Kupang ya.
1: Yeah.
0: Ceritakan sedikit dong tentang paduan suara nada Surya, jobnya mungkin kayak naik daun sekarang.
1: Sebagai anggota paduan suara itu sangat seru karena kita juga kayak dapat banyak ilmu juga toh. Jadi biasa paduan suara itu dia ekstra di hari Rabu. Jadi kalau ada kegiatan atau ada lomba di luar begitu, itu latihannya itu
2: setiap hari.
0: Capek ya.
1: Dan juga pada jam pelajaran juga latihan, tapi latihannya itu di jam terakhir, jam ke-6-7.
2: Jam ke-6-7.
1: Jadi
0: harus bagi waktu untuk kejar pelajaran ya yang tertinggal. Terus juga sibuk nih OSIS. Sibuk dari pagi sampai siang, terus paduan suara full. Kira-kira job paduan suara akhir-akhir ini gimana nih Kak Vanessa?
1: Kalau untuk akhir-akhir ini ya bisa dilihat
0: full job ya. Baru-baru juga
2: ada
0: sempat
2: acara di Unhan, lalu lomba paduan suaranya di Kupang. Ya, juara satu ya.
0: Juara satu, ya. Bukan kaleng-kaleng nih paduan suara.
2: Untuk Sedar Tertiwa berarti juara satu.
0: Keren-keren. Terus ada isi di Unhan juga ya.
2: Ya, itu dua kali itu siap. Lalu baru-baru ada upacara bendera di lapangan juga dari Nada Surya yang mengisi dan sangat viral.
0: 17 Agustus ya, kita lihat di mana-mana kayaknya Nada Surya sedikit naik daun akhir-akhir ini, jobnya tambah banyak pulang dari
2: Kupang. Ini malah diundang lagi untuk ke Kupang untuk ulang tahun Provinsi NTT.
0: Nanti keren sekali.
2: Dibiayai oleh dinas untuk ke sana.
0: Keren sekali, jobnya semakin banyak ini. Latihannya harus lebih ekstra nih. Kira-kira Pak Dus Nada Surya sekarang sudah anggotanya sudah rekrut lagi dari adik-adik kelas 10 atau masih stay dengan anggota lama?
1: Sudah dipilih anggota baru dari kelas 10. Jadi yang kelas 12 sudah tidak diizinkan untuk ikut lagi. Betul. Karena
0: kaya regenerasi ya paduan suara. Oke, kalau Pak John sendiri di tengah kesibukan tadi, cara Pak John bisa enjoy itu bagaimana sih secara bagi waktunya? Kan mepet-mepet sekali nih, jam segini di Surya, segini lagi di Kartintes.
2: Ya, inilah seorang host yang luar biasa. Sebenarnya senyum itu tujuannya untuk berkamuflasi saja. Tidak, benar bahwa saya menikmati pekerjaan saya sekarang, saya sangat enjoy. Sekali lagi bahwa niatan saya itu bukan sekedar uang atau untuk terlihat sibuk, tidak. Tetapi bagaimana dalam waktu-waktu yang ada ini saya manfaatkan selain untuk mengais rejeki, tetapi menanamkan nilai kepada anak-anak saya. Entah itu dia di SMK Kartintes, dia di SMA Surya, karena panggilan sebagai guru itu, ya itu tadi, bahwa kita harus membuat anak-anak kita pada akhirnya merasa memiliki hidup seutuhnya dan bertanggung jawab untuk hal-hal yang mereka miliki, mereka lakukan. Jadi itu yang membuat saya selalu terlihat bahagia, karena jujur saya memandang pekerjaan ini bukan beban. Kadang orang bilang menjadi garam dan terang ya, menjadi garam dan terang. Jadi kalaupun saya tidak bisa menjadi terang, bisa jadi membuat silau ya. Minimal saya jadi garam ya, untuk bisa dinikmati saat makan gitu ya. Jadi begitu Kate, sama seperti dari Vanessa, setiap sore kebetulan sekarang saya masih urus yang ekstra ini kan, harus regenerasinya harus berjalan karena kelas 3 sudah mulai stop. Atau mereka harus fokus ke ujian akhir. Sehingga sekarang saya masih berjuang dengan perisai diri dulu, latihan perisai diri sudah selesai, baru saya ke ekstra teater ya. Satu-satunya yang member teater kelas 10 baru Catherine nih. Baru Catherine ya. Memang di sisi lain, di sebelah di SMK Cetintu juga, pas sebagai kepala sekolah pun masih ada mengurus ekstra. Jadi kebetulan baru-baru kita di sana yang saya kasih hidup itu ekstra tarinya. Kami baru pulang dari Suai Timur Leste, ini nanti tanggal 25 jalan lagi ke Dili. Keren. Untuk bawa anak, ada teman-teman di sana untuk menari.
0: Benar-benar Bapak guru yang sangat menginspirasi nih guys. Pak guru saja semangatnya masih membara, masa kita siswa redup-redup. Siswa kerja tugas saja malas. Jangan dong, ingat ya guys, sibuk biar memperpanjang hidup.
2: Amin.
0: Not guys, dari Pak John nih, sibuk memperpanjang hidup. Untuk Kak Vanessa sendiri, kita kembali ke kakak OSIS kita. Tadi katanya drum band ya Kak Vanessa.
1: Iya.
0: Kakak-kakak drum band. Di drum band Kak Vanessa tugasnya apa sih?
1: Di drum band saya sebagai mayoret.
0: Kakak mayoretnya Surya ini. Sebagai mayoret nih Kak, mungkin kesibukan yang paling buat kakak sedikit capek atau kayak aduh kenapa harus jadi mayoret kalau sibuknya kayak gini, mungkin ada atau bagaimana Kak Vanessa? Cerita dong.
1: Sebenarnya tidak juga sih, karena kita di mayor juga kan, kita sebagai pemimpin ya. Jadi kita juga yang mengatur kawan-kawan juga. Jadi
0: Ya begitulah
2: capek tapi menyenangkan tentunya. Terlihat kalau kakak Vanessa kalau di panggung atau di sana itu tahu lah bayangnya macam mana. Orang
0: bilang menyala. Selain sibuk-sibuk di sekolah nih Kak Vanessa, ada kesibukan lainkah di luar sekolah?
1: Tidak ada sih, paling di sekolah saya.
2: Gak ngomong, ini viewer paling banyak ya. Kreator sih. Kayaknya mau bisa
0: lihat sedikit nih konten kreatornya tuh ya. Follow guys. Vanessa sebagai konten kreator juga nih, sibuk dong pasti.
1: Iya, lumayan.
2: Cuan.
0: Tapi seru ya?
1: Seru.
0: Menikmati. Kalau untuk Kak Vanessa ya, di drum band kegiatan akhir-akhir ini apa sih?
1: Paling ya...
2: Seleksi ya? Sementara seleksi.
1: Sementara seleksi untuk adik-adik sumber masuk seleksi mayor. Jadi, setiap ekstra yang dilakukan tuh, kita melatih mereka untuk bisa...
2: Ya, bisa
0: berkembang di minat dan bakatnya mereka ya.
1: Mereka ada beberapa, mungkin ada 7 orang, tapi nanti yang dipilih itu hanya 4 orang.
2: 4 orang terbaik.
0: Wow. Seleksinya ketat. Seleksi. Ya. Kak Vanessa ikut menyeleksi adik-adik yang baru masuk atau bagaimana?
1: Iya, ikut.
0: Ikut. Ih, keren, mayorit kepercayaan kah ini? Jadi gitu ya di drum band. Baru-baru parade bagaimana Kak Vanessa? Persiapan menuju parade 17 Agustus.
1: Baru-baru yang parade itu kan pas juga lomba di Kupang. Jadi latihannya itu kan drum bandnya mulai 3:30. Kalau paduan suara 4:00. Jadi 3:30 tuh masih latihan drum band. Terus 4:00 baru menuju untuk latihan paduan suara.
0: Wow.
2: Dan tentu sesibuk itu juga tugas-tugasnya harus tetap dikerjakan ya.
0: Iya. Apalagi dengan Surya yang kita sekolahnya pagi sekali ya. Tapi harus berusaha untuk semuanya berjalan lancar. Kak Vanessa tidak capek kah? Ini sekali lagi nih.
1: Kalau dibilang capek juga. Kalau ada rapat OSIS atau apa juga pasti harus
2: hadir.
0: Pernah tidak sih latihan drum band, terus rapat OSIS, dan juga paduan suara bertabrakan gitu di hari yang... Terus bagaimana?
1: Rapat OSIS itu biasa 3:00. Terus kadang selesai kalau masih sedu, masih dapat ekstra tuh. Jadi habis rapat langsung ke ekstra.
0: Sibuk sekali ya, ini rapat pasti kayak, aduh ini ekstra sudah belum. Masih sementara rapat kayak deg-degan, ini guru ekstra marah tidak ya? Tapi Kak Vanessa keren ya, masih bisa untuk wow, masih bisa bertahan di tengah kesibukan. Apalagi Surya dengan sebegitu sibuknya. Kak Vanessa cerita-cerita sedikit dong di Surya, mungkin sistem pelajarannya seperti apa gitu, biar orang-orang tahu nih Surya.
1: Ya di Surya itu pasti selalu full jam. Kita jam kosong itu sangat jarang ya.
0: Bisa dibilang tidak pernah ya. Tidak pernah ya.
1: Iya.
0: Untuk ujian mungkin cerita-cerita sedikit.
1: Ujian itu pasti setiap bulan akan ada.
2: Ada ulangannya, ada ulangan bloknya, ada ulangan umum.
1: Ulangan umum ujian. Berarti blok 1, blok 2.
0: Ya
2: dan
0: sekarang
1: ujian semester.
2: Esai tes ya.
0: Dan sekarang juga kita menuju ke blok 2 ya. Pusing tidak dengan kesibukan terus harus ujian tiap bulan?
1: Mau dibilang pusing ya pasti pusing. Tambah lagi kalau ada kegiatan di luar ya. Jadi pulang dari sekolah juga kalau sudah capek mau belajar harus kumpul tenaga lagi.
2: Ya inilah Bapak Ibu Guru, anak-anak curhat. Makanya sore hari saya begini biar jadi ketua OSIS lah.
0: Bapak Guru langsung dengar curhatan anak murid ya, isi hati anak murid ya. Jadi mau belajar mengumpulkan tenaga. Ya apalagi kan Surya kegiatannya banyak, pelajarannya ya tidak pernah jam kos ya. Tapi itulah titik serunya harusnya ya. Kita dapat keseruan di situ, belajar untuk mengefisiensi waktu yang ada ya. Dari SMA, halo kembali lagi ke Pak John. Nah Pak John ini kan guru bahasa dan sastra Indonesia ya guys. Fun fact, Pak John gurunya saya mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Nah kita kan masuk di materi sastra nih Pak John. Terus betul. Ada disuruh baca tuh Gemuruh Laut Timor. Ya bagian Pak John itu ada nulis puisi ya. Itu saya sayembara puisi. dalam satu buku Gemuruh Laut Timor, dan bagiannya Pak John itu judulnya Cinta Yang Seharusnya.
2: Wow.
0: Setelah saya baca, jujur nih Pak John, dari awal baru baca mungkin beberapa halamannya saya menangis.
2: Oh ya?
0: Ya, menyentuh. Bagian sampai judul mana ya? Pesan Preses? Ya, saya menangis. Pak John kok bisa sih terdorong untuk buat satu karya yang begitu bagus gitu, menyentuh sekali.
2: Menyentuh ya, Catherine.
0: Menyentuh sekali, okay, Pak John.
2: Semoga itu bukan karena saya punya anak murid ya, tetapi bahwa judulnya Cinta Yang Seharusnya. Sebenarnya judul aslinya itu Setelah Aisyah Melepas Hijab, Cinta Yang Seharusnya. Tetapi puisi esai itu Pak Guru nulis pada saat ada masalah Ahok waktu itu. Jadi kita tidak bisa menggunakan istilah setelah Aisyah melepas hijab. Padahal kalau setelah dibaca sampai ending, bagaimana waktu itu endingnya, Catherine?
0: Endingnya sangat-sangat plot twist. Di ending saya menangis lagi. Unexpected sekali, kan bacanya malam nih, kayak baca-baca, oh ya dapat tugas harus baca itu, baca-baca, loh di tengah kayak air matanya jatuh. Keren sekali loh itu.
2: Oke, okay. Jadi memang di situ ada tokoh utama antara Chris dengan Aisyah. Nah, Chris itu sendiri saya dia anak ex frater ya. Jadi selama ini banyak orang beranggapan bahwa dia keluar dari frater itu bukan karena dia mungkin ada hal lain, tetapi selalu kepada karena perempuan. Padahal tidak ada alasan lain, termasuk salah satunya kesehatan. Jadi di situ dikisahkan, kebetulan itu kisah true story sebenarnya.
0: Oh, wow. Nah, jadi
2: ada teman saya yang memang betul-betul ingin jadi seorang romo, lalu dia mengambil studi seminari, tetapi dia dikeluarkan bukan karena nilainya yang tidak cukup, tetapi dia punya penyakit mah. Lalu kemudian dia kayak merasa terusir, tersindir di kampung karena selalu diolok-olok. Lalu kemudian dia pergi ke merantau dan kemudian dia menjadi seorang yang hebat sekali. Tetapi bukan soal itu alurnya, tetapi saya ingin memberitahukan kepada pembaca bahwa cinta yang seharusnya itu bukan cinta yang kita harus memaksakan. Karena biarkan dia itu mengalir seperti air, dan kita tidak harus memanfaatkan kesempatan untuk dicinta atau mencintai. Karena perasaan mencintai dan dicintai itu dia tumbuh bukan karena kita terpukau pada pandangan pertama, tetapi lebih erat dan dalam itu adalah cinta karena tumbuh dari kedekatan. Jadi ketika kita makin dekat, justru disitulah kita akan mendapatkan cinta yang seharusnya. Jadi tidak harus jarak, biarkan dia dekat, dan cinta itu jangan di kayak diobral-obral begitu. Atau kayak kan di dalam itu pesan bahwa tidak semua laki-laki itu murahan, tidak semua laki-laki itu orang bilang buaya darah dan lain-lain, tidak. Maka saya ingin mengajari laki-lakinya di sana bahwa harus hebat menjadi seorang pencinta seperti Chris, yang meskipun digoda, dibujuk, dirayu untuk melakukan banyak hal yang diingini oleh Aisyah dalam keadaan tidak normalnya, tetap dia tetap bertahan dan tetap mencintai seperti apa yang dia tahu tentang cinta.
0: Keren sekali, menyentuh ya Kak Vanessa.
1: Sangat menyentuh.
2: Vanessa harus baca nih.
0: Ya, Vanessa harus baca. Pulang dikirim ya Kak Vanessa. Harus baca. Nah itu kan katanya ditulis ada sayembara ya. Ya. Sayembara menulis puisi dan diterbitkan buku Gemuruh Laut Timor.
2: Betul.
0: Pak John, bagaimana sampai bisa tergerak gitu untuk mengikuti sayembara itu? Ceritakan sedikit mungkin sampai buku itu ditulis.
2: Baik. Untuk puisi esai sendiri itu menjadi pro kontra antar sesama penulis ya. Jadi tidak semua penulis itu menerima waktu itu, karena hakikatnya sastra itu imajinatif. Tetapi setelah saya pikir-pikir, imajinatif yang seperti apa sih? Karena yang ditawarkan oleh sastra sendiri itu kan ada faksiannya, fakta dan fiksi. Kalau kita menganut prinsip Horatio dalam syarat menjadi karya sastra itu kan dulce et utile, indah dan bermanfaat. Nah, kalau dia bukan hanya sekedar indah, kalau kita betul-betul sastra yang hakikinya dilebih-lebihkan, tapi bukan sekedar membawa keindahan untuk menjadi muatan utamanya, tidak, tetapi harus ada nilai, sesuatu yang punya value di sana. Sehingga ketika itu kalau ada basis nilai, berarti memang harus punya data atau setidaknya dialami. Dan percaya atau tidak, semua karya itu ditulis oleh penulis itu tidak semuanya datang dari hal yang imajinatif, tidak. Pasti kalaupun tidak sampai 100%, 20-15% sampai 30% itu dialami oleh penulis sendiri. Baik yang dia rasakan atau yang dilihat dan diceritakan orang. Sehingga saya sepakat bahwa karya sastra itu juga basisnya harus dari data, dari fakta, supaya dia punya nilai, dia punya pesan. Sehingga puji Tuhan, dari sekian yang menulis, karya itu dibayar 10 juta loh.
0: Wah, keren.
2: Dan diterbitkan.
0: Definisi menulis yang tidak hanya menulis-menulis saja ya, menghasilkan tidak. Sekali ini.
2: Menghasilkan.
0: Pak Joni kan seorang sastrawan dan juga guru nih.
2: Ya.
0: Menurut Pak John, seberapa penting sih sastra itu untuk siswa-siswa tingkat SMA?
2: Sastra itu keren.
0: Ya, betul.
2: Sastra itu meneduhkan jiwa. Sastra itu menjadi penuntun kehidupan. Sastra itu penuntun arah. Sastra itu ibarat kita berada di satu padang yang luas, panas, dan kita mendapatkan pohon yang memberi teduh. Jadi ketika jiwa-jiwa kita resah, perasaan kita mengalami sesuatu yang berkecambuk dengan masalah, justru sastra itu menghibur. Jadi itu salah satu fungsi sastra. Seperti apa? Oh ya, buku sastra bukan sekedar puisi, bukan sekedar drama, bukan sekedar cerpen atau prosa atau novel, tapi sastra itu hadir untuk membuat tenang dan membawa orang itu pada pengharapan. Jadi ketika dia membaca karya sastra, dia seketika itu bisa lupa sesaat. Kalaupun tidak membaca, dia mendengar musik saja, lalu dia tersentuh, dia ikut menangis, dia ikut merasakannya, itu sudah mengubah, itu sudah membuat orang untuk keluar dari zona mungkin masalahnya, lalu kemudian dia mendapatkan satu kekuatan untuk sekali lagi tetap optimis untuk hidup dalam dunia yang ramah dan penuh cinta.
0: Keren sekali teman-teman yang SMA nih dengar nih guru sastra kita. Jadi sastra bukan sekedar penting untuk dipelajari ya, tapi untuk diresapi juga.
2: Betul sekali.
0: Keren-keren, apalagi saya lihat nih di, jujur ya Pak, di TikTok sekarang ramai orang-orang yang mulai bersastra. Mungkin bagaimana tanggapan Pak sendiri sebagai guru sastra?
2: Ini pertanyaan menarik. Saya suka sekali ini pertanyaan. Gunakan media ini untuk berkarya. Entah itu diambil dari orang lain atau pengalaman sendiri. Mari kita mewartakan kebaikan itu lewat catatan-catatan nasihat, motivasi. Itu baik. Dan saya jujur ya, konten kreator yang akhir-akhir saya senang itu. Jadi bukan hanya kita kerumuni yang sekadar lucu, bukan ya, tetapi juga ada pesan-pesan. Jadi ini justru membuat sastra menjadi menggeliat. Jadi kita tidak sementara atau mungkin kebablasan ya, mungkin ada hal lain. Tetapi kalau saya melihat dari sisi manfaat, justru di saat inilah sastra mendapatkan tempatnya, mendapatkan wadahnya untuk disiarkan. Sehingga guru sastra ya harus banyak-banyak memberi dorongan, banyak memberi motivasi. Kita akan masuk pada materi nanti yang harus ajar kalian untuk bagaimana membuat caption yang ingat sastra pada endingnya tidak boleh mau menyuruh orang untuk bunuh diri. Ya, sastra betul. Harus membawa dia keluar dari masalahnya dan mendapatkan kehidupan yang baik.
0: Jadi sastra seindah itu guys.
2: Seindah itu.
0: Sastra sangat indah, kita dengar sendiri ya dari guru sastra kita. Dan masih banyak nih mungkin teman, bukan mungkin ya, jujur masih banyak teman-teman yang kayak mereka mau menulis, mereka mau berkarya tentang sesuatu yang mereka alami, ingin mulai untuk bersastra, tapi masih takut, takut salah, takut, ya takut gagal gitu. Menurut Pak sendiri bagaimana?
2: Datang ke SMA Surya, bertemu dengan Pak Jo di jurusan bahasa, dan Anda akan dibawa untuk tahu dan simak dunia ini, karena sangat indah tentunya. Indahnya seperti apa sih Pak? Di sana tempat untuk jujur. Anda bebas menangis, bebas berteriak, bebas berbuat apa saja, karena sastra itu menghendaki orang untuk hidup apa adanya, tidak munafik dan mau menerima diri apa adanya. Jadi kalau ada anak muda yang tertarik, yang senang, ayo coba tekuni, karena tidak perlu harus ketemu Pak John pun tidak apa-apa. Kalau bisa memulai dengan membaca 1-2 halaman, lalu tertarik, dan pada akhirnya kalian akan bisa nimbrung dalam dunia yang indah ini. Lanjut dari itu Adik Catherine, bahwa tanggung jawab moral kita menjadi guru sastra itu sebenarnya tidak mudah. Saya bersyukur, ya bersyukur saya tidak sekedar jadi guru, tetapi yang juga menyenangi sastra. Sehingga mungkin di kampus atau ilmu yang kita pelajari tempat-tempat seperti sekolah itu terbatas, saya malah bergaul dengan penulis-penulis. Kebetulan hobi saya berteater, sering lomba, mulai dari tahun 2013 itu sudah di panggung nasional, bertemu dengan orang-orang hebat yang memang hidup dari sastra. Nah, karena itu tidak semua disenangi. Pengalaman kecil ini, Nuna Kate, dengan teman-teman, dengan Romo Victor buka sal waktu itu, saya buka kelas sastra dan saya minta gratis, dan ada tahu tidak ada yang mendaftar. tidak ada yang mau karena memang ini asing. Sastra itu apa sih? Padahal memang mau public speaking hebat, startnya dari sastra mestinya. Karena kita tidak sekedar berbicara, tetapi kita mengisi jiwa dalam setiap kata-kata kita. Jadi hidup, begitu.
3: Ini kata-katanya sangat menyentuh, guys. Jadi yang mau bersastra jangan takut-takut datang ke Surya ya. Langsung, halo SMA Surya. Oke, tadi Pak John sempat bilang tentang sudah di panggung nasional dari 2013, dan Kakak Vanessa juga sudah membahas kesibukan sekolah. Tapi masih banyak lagi yang mau kita ulik-ulik lebih dalam. Namun sebelum itu kita break, kita dengar dulu lagu-lagu berikut ini, dan habis itu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan kita.
4: Lensa Jurnalis Pelajar. Program inspiratif untuk para pelajar ini akan hadir setiap hari Jumat jam 4 sore, melibatkan siswa-siswi dari SMA Chartintes, SMPK Don Bosco, SMAK Surya Attambua, dan TBM Oan Lidang. Dengarkan terus program Lensa Jurnalis Pelajar setiap hari Jumat jam 4 sore, hanya di Pro 2 Attambua, teman terbaik kamu.

0: Dua. Oke, kita sudah dengar-dengar lagu tadi, kita sudah refreshing. Dan sekarang kita kembali bersama narasumber-narasumber hebat kita. Ada Pak John dan Kakak Vanessa. Masih
1: Halo.
0: Semangat?
2: Masih dong.
1: Masih.
0: Ya, harus semangat ya.
1: Masih
0: kita
1: dong.
0: Harus menyala, sibuk saja tidak. Sibuk saja tidak capek. Kita harus semangat nih, kita berbagi cerita di Lensa Jurnalis Pelajar. Nah, teman-teman Pro 2, jadi kita sudah dengar ya kesibukan Pak John dan Kakak Vanessa yang sangat padat. Apalagi Kakak Vanessa sebagai seorang siswi yang baru kelas 11 tapi kesibukannya sudah banyak. Kak Vanessa, kira-kira pesan Kak Vanessa apa sih untuk adik-adik atau teman-teman yang sekarang mereka juga di bangku sekolah tapi masih malas-malasan, masih kayak ih malas nih, maunya main-main terus?
2: Untuk kawan-kawan semua, ya kita juga masih umur begini, jadi jangan dulu kayak
1: cepat puas
2: malas belajar atau apa. Kita tuh harus semangat terus,
0: harus
2: karena
0: terus
2: hidup ini masih
1: panjang,
2: sangat panjang.
0: Dan ya kita harus cari banyak hal baru ya, harus terus ukir hal baru, karena hidup cuma sekali kan Kak Vanessa.
2: Iya,
0: hidup cuma sekali guys. Jadi kalian kalau masih di bangku pelajar, sibuk-sibukin diri dengan hal-hal yang bermanfaat, karena pasti kalian tidak akan dapat hal seperti itu kalau kalian sudah selesai ya dari bangku sekolah. Oke, terima kasih ya Kak Vanessa untuk pesan-pesan manisnya untuk teman-teman di rumah. Nah, untuk Pak Johnny sebagai guru sastra dan bahasa Indonesia, di tengah banyaknya profesi ya, Pak John memilih untuk menjadi guru bahasa dan sastra Indonesia itu sangat amazing. Karena bisa dibilang kayak tadi Pak John bilang, banyak yang asing dengan sastra itu sendiri. Dan Pak John mau berdiri untuk menjadi guru sastra di tengah daerah perbatasan yang masih asing dengan sastra. Bagaimana sih pesan dan kesan Pak John selama kurang lebih lumayan lama ya sudah menjadi guru bahasa dan sastra?
1: Sudah 10, menuju 11 tahun.
0: Sudah, ya sudah bersastra sangat lama. Bagaimana perasaan Pak John, mungkin kesan dan pesan Pak John sejauh Pak John berkarya di dunia sastra dan juga sebagai guru?
1: Oke, mungkin saya kutip puisi dari Separdi Djoko Damono.
0: Oke, seorang sastrawan ya guys.
1: Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kepada kayu, kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan, kepada hujan yang menjadikannya tiada. Kadang kami harus berposisi sebagai, berperan sebagai tokoh antagonis agar yang menjadi protagonis bisa tumbuh dan berkembang. Kadang kami lebih memilih untuk dibenci. Mungkin itulah cara guru mencintai, dengan cara menyakiti, karena apa? Menyerang kenyamanan. Tetapi hanya dengan cara demikian kami akan memampukan kalian untuk tetap berdiri, menjadi siswa yang hebat, menjadi anak kebanggaan kami. Karena melihat kalian tersenyum karena pintar, tersenyum karena sukses, tersenyum karena bahagia, itulah doa utama dari seorang guru yang ingin selalu menghendaki anak-anaknya bahagia karena hebat.
0: Oh, keren sekali guys. Seorang guru sastra ya, kalau berkata-kata kita menggunakan puisi. Fun fact guys, kalau Pak John, jujur ya Pak John, kalau mengajar di kelas tuh sangat fun. Kenapa? Karena kita bukan hanya belajar dari materi yang ada di buku. Jujur, kadang cara Pak John mengajar, kita tidak tahu kalau ternyata tuh Pak John sedang menjelaskan materi yang kita pelajari. Itu jujur banget. Kadang saya tidak sadar kalau ternyata kayak, oh wow, ini materinya sudah lewat. Oh ternyata tadi tuh barusan menjelaskan. Menjelaskannya bukan dengan flat, tapi dengan aksi nyata. Jadi dibuat prakteknya guys. Itu cara yang sangat amazing. Saya sampai sekarang baru ketemu guru bahasa Indonesia yang jujur padu. Dari dulu saya sangat mengantuk ya kalau tapi di SMA malah saya kayak, kapan sih jam bindo? Kayak, karena selalu ada hal seru. Sedikit cerita, waktu itu teman-teman tuh tidak catat, jadi dipikir kayak mau langsung kena marah, kan ada kartu penilaian, mau potong kartu penilaian atau apa begitu. Ternyata dibuat debat, terus kan debat dari tim yang mau mencatat dan kontra, bagi kenapa sih harus mencatat, dan akhirnya tuh membuka wawasan kita dong sebagai siswa berpikir lebih kritis. Dan ternyata secara tidak langsung Pak John juga sedang menjelaskan struktur teks yang sedang Pak John terangkan. Itu adalah cara mengajar yang paling unexpected dan saya baru ketemu sekali ya. Saya langsung kayak, oke, bahasa Indonesia tidak pernah buat mengantuk lagi.
1: Thank you, terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak, karena dari dulu saya selalu ya mengantuk terus ya.
1: Siap.
0: Oke, kita sudah dengar pesan dan pesan-pesan manis ya dari Kakak Vanessa, dari Pak John. Untuk teman-teman Pro 2 di rumah nih, kalau mau bersastra dengan hebat, mau menjadi anak-anak yang lebih aktif ke depannya ya, untuk berorganisasi, mungkin yang tertarik dengan paduan suara Nada Surya yang sedang naik daun, atau tertarik dengan Kakak Mayore cantik kita ini untuk gabung drum band, juga tertarik dengan bahasa dan sastra Indonesia, ayo kita rame-rame ke Surya guys.
1: Setuju lah.
0: Kalau Kakak Vanessa bagaimana?
2: Sangat setuju dong.
0: Kita rame-rame di Surya, kita berkembang bersama ya Pak ya, di Surya. Karena menurut saya pribadi, sekolah itu bukan tempat cari nilai, tapi untuk kita berkembang bersama. Dan puji Tuhan ketemu Surya yang benar-benar sangat memadai ya Kak Vanessa, untuk kita berkembang dari segi intra dan ekstra kurikulernya.
1: Dan kita punya Romo Benyamin Seran
0: ya. Ya, terima kasih amazing. Banyak untuk Bapak Kepala Sekolah yang sangat-sangat amazing, sudah memaksimalkan SMA Surya dengan berbagai cara, sudah mengusahakan SMA Surya untuk selalu bersinar.
1: Amen.
0: Surya bersinar. Oke guys, mungkin itu saja bincang-bincang hangat kita di Lensa Jurnalis Pelajar kali ini, edisi cerita-cerita dengan anak-anak Surya dan Gusur, Guru Surya. Dan semoga sesi Lensa Jurnalis Pelajar nanti kita masih ketemu lagi dengan segudang cerita menarik, karena tentunya Surya tidak akan pernah berhenti mengukir kisah-kisah dan prestasi menarik. Oke, selamat sore teman-teman Pro 2, dadah. Dadah Kak Vanessa, dadah Pak John.
1: Dadah, thank you, terima kasih.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret! Sob Budaya Ngaret!

Sore Ceria di Pro 2 FM.

Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, Borukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu udah apa buruk?
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

Oke, teman Pro 2. Iya, masih di Pro 2 FM Mantan buat teman terbaik kamu. Tahu enggak sih teman Pro 2, ada 15 karya budaya asal Sumatera Barat yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia, yaitu meliputi seni pertunjukan, ritus adat, bahasa kuliner hingga tradisi lisan. Wow, luar biasa nih teman Pro 2. Nah, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar, Syaiful Bahri, mengatakan penetapan ini adalah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar ya. 15 WBTB Sumbar itu terdiri dari bahasa Pondok dan Urak, Balabek di Kota Padang, Marinai di Kabupaten Sijunjung, Tari Piriang, Balenggek, Lunto asal Kota Sawah Lunto, Tradisi Tunduak dari Kota Solok, dan berikutnya Balaho, Indang Solok, dan Tari Tupai Janjang Koto Hilalang dari Kabupaten Solok. Kemudian ada Tari Payung di Kota Bukit Tinggi, Tudukat asal Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sirompak Taih asal Kabupaten 50 Kota, Tapuang Pisang dari Kota Padang Panjang, Sijoda dan Kalamai di Kota Payakumbu, dan juga Goba-Goba asal Kabupaten Solok Selatan. Dengan tambahan 15 karya budaya yang diakui secara nasional itu artinya Sumbar kini telah memiliki 164 karya budaya warisan budaya tak benda sejak tahun 2013. Pengakuan ini sekaligus memperkuat ranah Minang sebagai salah satu daerah dengan kekayaan budaya tak benda yang paling hidup, beragam, dan terjaga kelestariannya. Nah, menurut Syaiful, setelah diakui sebagai WBTB Indonesia, karya budaya itu harus tetap hidup di tengah masyarakat, diwariskan kepada generasi muda, serta memberikan manfaat sosial, edukatif, dan ekonomi bagi komunitasnya. Keragaman ini juga membuktikan bahwa warisan leluhur Minangkabau dan Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak hanya tersimpan sebagai memori masa lalu, namun masih menjadi denyut nadi kehidupan sosial masyarakat hingga saat ini yang mengedepankan kegotong royongan. Secara umum pada tahun 2026, Dinas Kebudayaan Sumbar memproses 63 usulan karya budaya. Setelah 15 karya budaya lolos di termin 1, sebanyak 48 karya budaya lainnya kini sedang disiapkan untuk menghadapi sidang penilaian pada termin 2 dan termin 3. Proses pengusulan ini melewati jalur yang panjang dan ketat, mulai dari koordinasi antar daerah, pencatatan dokumen, penyusunan data pendukung, pembuatan video dokumentasi, kajian akademis, hingga pelibatan langsung para maestro penutur. Wow, bangga banget nih ya teman Pro 2, akhirnya ada 15 karya budaya diakui sebagai WBTB Warisan Budaya Tak Benda Indonesia di Sumatera Barat ya teman Pro 2. Semoga ini tetap lestari, terjaga kelestariannya gitu sampai turun temurun gitu. Oke, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang melihat misalnya, coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi dari belakang saya langsung sama baik.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman pro 2, tahu nggak sih Kementerian Pariwisata menyebut wisatawan yang lahir sebagai generasi milenial dan Gen Z itu mendorong munculnya tren baru dalam pariwisata seperti wisata tematik. Nah, juru bicara Kemenpar Nia Niscaya mengatakan bahwa perkembangan pariwisata global menunjukkan pergeseran menuju pengalaman otentik, berkelanjutan dan berbasis teknologi. Jadi ia menilai pertumbuhan wisata tematik kian masif dengan adanya kehadiran teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, IoT, Augmented Reality atau Virtual Reality, AR, VR, dan juga ini sebagai penggerak utama ya dalam menciptakan perjalanan yang personal, efisien, dan imersif sekaligus menempatkan wisatawan sebagai pusat ekosistem digital pariwisata menurutnya. Nah, wisatawan mancanegara atau Nusantara disebut memiliki preferensi terhadap jenis wisata yang serupa namun dengan urutan prioritas yang berbeda. Dan 6 tren wisata yang unggul di kedua segmen adalah imersif budaya, pariwisata berbasis ramah lingkungan, pariwisata alam dan petualangan, wisata kuliner dan gastronomi, wisata kebugaran dan juga rekreasi. Menurut Nia Niscaya, wisatawan mancanegara cenderung menempatkan budaya, imersif, pariwisata ramah lingkungan dan wisata alam, petualangan sebagai prioritas utama. Dan ini mencerminkan pencarian makna, koneksi lintas budaya dan kepedulian terhadap keberlanjutan. Sedangkan wisatawan Nusantara mengutamakan wisata kuliner dan gastronomi serta imersif budaya yang menunjukkan orientasi pada relaksasi, eksplorasi rasa dan juga kenyamanan di dalam negeri sendiri. Keduanya ini punya orientasi pada eksplorasi dan merasakan pengalaman secara langsung. Kemudian pada wisata olahraga, Nia juga menilai segmen pariwisata itu punya pertumbuhan tercepat di dunia. Karena mengutip dari UN Tourism, ia menyebut sektor wisata olahraga menyumbang 10% dari total pengeluaran wisatawan global dan akan tumbuh mencapai 17,5% per tahun 2030. Oke, info ini teman Pro 2 ya, kita kutip dari antaranews.com ya. Tetap di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: ...99,8 Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Bareng sama saya Adelia Manik di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan teman Pro 2 di pukul 7 lepas 9 menit, Adelia di sini kembali menemani kamu semua ya, tentunya sampai dengan tutup siaran nanti dengan informasi-informasi menarik, lagu-lagu hype, lagu-lagu kece yang udah Adelia siapin buat kamu ya teman Pro 2 ya. So stay tune terus ya.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Jakarta dan dirilai Prodo FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
2: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
1: Edit.
2: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
1: Betul.
2: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
1: Mereka ya, adalah sebuah band.
2: Iya,
1: mereka bukan ada band ya.
2: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
1: Benar, karena sekarang juga hari Jumat. Ini ya, ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
2: Oh, apa itu? Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
1: Oke. Boleh.
2: Gua bisa nyapu, coy.
1: Bener.
2: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
1: Yes.
2: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
1: Seru.
2: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
1: Betul.
2: Jangan dong.
1: Kenapa?
2: Dengerin di radio yang lain jangan dong, di sini aja dengerinnya.
1: Iya maksudnya, dia punya radio, radio orang gak apa-apa bang. Dengerin dong.
2: Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa kan.
2: Mensukseskan.
1: Oh, iya benar.
2: Iya benar.
1: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
2: Betul pastinya.
1: Mau radionya siapa, yang penting Pro 2.
2: Oke teman Pro 2 kalau gitu.
1: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya teman Pro 2 ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
2: Betul.
1: Mereka akan merilis, bukan akan ya, udah merilis.
2: Sudah merilis
1: ya, sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh apa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR Jakarta ya. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 08118101105.
2: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua, sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Ego. Gokil, gokil, gokil.
1: Yuhu, yuhu.
0: Aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
1: Kumaha damang.
0: Damang.
1: Oke. Baru dak.
0: Well. Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda.
2: Oke. Waduh. Boleh.
0: Biasa, abis nyari Sunda, biasa. Biasa.
1: Yang lain takutnya gak ngerti.
0: Iya, bener itu dia.
1: Sama, gue taunya kasar doang.
0: Iya lagi.
1: Gak tau yang lain ya.
3: Kayak amplas gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Amplas bener. Gila,
0: dago, tau.
1: Ada Morning
3: Awewe.
1: Ego. Oh iya,
0: itu
1: awewe. Bener, awewe.
2: Awewe. Itu pun kasar.
0: Bener.
1: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Ego tuh.
0: Yes,
1: berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu, boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Halo, piye kabare?
1: Kok Jawa?
0: Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
4: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa, oke.
5: Andre Taulani.
0: Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya, baru kemarin Sule.
3: Kaweannya.
0: Oh iya, lagi bener lagi.
1: Andri ya?
4: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
4: Halo, saya gitaris Morning Ego, nama saya Dewa.
1: Dewa.
6: Lanjut. Halo, saya yang pegang bass di Morning Ego, nama saya Lucky.
0: Oke, lanjut.
7: Halo.
8: Saya pemain drum senar.
7: Oke. Okay. Mau siapa dulu nih? Mau sweet enggak?
8: Sweet. 225.
7: Ya, oke. Boleh duluan.
6: Yo, halo, saya gitaris Morning Ego, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya catur.
1: Oh,
6: tapi lebih suka ngalah.
0: Terus.
7: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Boleh. Ini dia.
7: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, Renjana.
9: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Alright.
6: Yes. Bawa.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, okay, itu tadi Morning Ego sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing. Yes. Ya.
0: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
0: Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
9: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong adalah.
0: Oh dia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
9: Sebab.
1: Kebetulan tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
9: Kalian itu gak percaya.
1: Susah ya.
9: Licik gitu mikir.
1: Susah ya.
9: Susah. Emang zaman gini susah ya, percaya sama siapa-siapa.
0: Bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
6: Emang dong.
7: Kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Iya.
1: Terima kasih loh.
7: Kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
9: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya juga. Iya, Kang, makan.
9: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
1: Oh,
9: saudara Ari Wibowo. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
1: Oh, iya benar.
3: Singkong Ari Wibawa jadi dibawa-bawa.
1: Apa? Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya.
3: Baru makan ya. Bentar.
7: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Ego, jadi yang soal kita selalu membawa semangat pagi.
0: Bener.
1: Pagi.
3: Yes. Anak-anak MLM nih.
1: Bukan. Tapi BTW penasaran nih. Gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Ego.
7: Nah, ini dijelasin sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
9: Langinnya jangan terlalu serius.
1: Silakan. Ya. Oh, iya. Silakan.
3: Ya,
5: Morning Ego tuh ya kayak gini, maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya, udah berjibaku dengan kehidupan. Ya kan? Kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau morning ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul. Benar
5: enggak? Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
6: Benar, benar, benar, benar. Nama band yang positif lah.
1: Gitu. Positif, bener, positif, bener. Positif. Luar biasa.
0: Katanya karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
1: Kang Andre, ada Kang Andre kebetulan. Iya.
5: Salah satunya itulah. Bos, gimana Andre?
1: Kang Andre-nya juga. Iya, iya, iya. Oh, jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya. Dimanapun dan kapanpun.
0: Oke.
5: Seru-seruan terus
6: loh. Walaupun senja atau apapun ya udah, maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
4: ya, usia. Usia aja ya.
1: Usia.
9: Usia. Nantinya, nantinya. Nanti.
5: Oh. Gua baru lulus TK kemarin.
0: Kan masih muda.
1: Kok langsung ngedram? TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu. Panti jompo, panti jompo.
9: Taman kakak-kakak.
1: Taman kakak-kakak. Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
7: Cuman beda.
1: Coba-coba kelihatan berapa? Coba.
7: Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Iya. Yeah.
7: Okay. Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
5: 1 tahun.
7: 1 tahun cahaya.
5: 1 tahun cahaya.
9: Untung lu cewek. Untung lu cewek.
1: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
0: Susah.
1: Tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
4: Waduh.
1: Boleh enggak?
7: Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya.
5: Yeah. Rata-rata masih 19 sama.
1: Iya. Yeah.
5: 19 kita tuh 90s.
1: Ini Kang Ari 18 kayaknya.
5: Saya tuh teman sekolahnya Fir'aun.
9: Enggak sih. Enggak. QQ lah gua, 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
6: Tahun kemarin.
7: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
0: Oke.
7: Okay. Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itu baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
7: Belum ya.
1: Bulan depan.
6: Jadi yang terakhir masuk itu
7: gua dulu,
6: si Catur, Asa.
7: Nggak,
6: itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
1: Oh begitu.
9: Boleh lah. Ini grup udah hampir hancur itu.
1: Apa itu? Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
7: Pegel gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
5: Oke, hari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu, ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
9: Kafenya Ari maksudnya.
5: Menjelang pandemi, udah mau beres pandemik gitu kan. Pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik. Meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan. Kerjaannya cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu, terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya, cuman ya momentum ya zaman itu kan susah, kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya, aneh gitu ya, pakainya Eko Belly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Eko Belly karena kan ada Cardigan, Katatonia, Canberry dan lain sebagainya ya. Nah jadi female-female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya. Gitu ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas, ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya. Satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah, kita coba kolaborasikan. Enggak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
5: gitu ya di kuping
1: resep pisan
9: serius bisa
1: iya
9: hande coy
5: sok atuh sanu bari bae 20 sok sok anu mana lada anu mana anu mana.
1: Oh iya,
6: ya, jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang gak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang istilahnya itu kan sama-sama belum didengar ya.
5: Benar.
6: Nah itu ketakutan dimana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya gak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
9: aneh.
6: Tapi kita tuh gak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
6: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu. Okay. Nah ini buat long lasting kayak gimana lebih baik kita bikin legacy.
1: Yes. Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
5: Banyak sih. Kalau
1: satu paling aneh dan paling susah gitu.
5: What is flat sih kalau buat
7: itu lagunya Eko Belly.
5: Lagunya
7: drumnya tuh patternnya ya, tuh singkop-singkopnya beda-beda ya. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
1: Oh tuh teknikal banget berarti lagu itu ya?
5: Teknikal banget.
1: Gokil.
3: Tapi boleh nontonin besok?
1: Boleh kita datang ya.
9: Boleh. Gua kasih lu free pass 2.
1: Mantap.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi setelah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seruin malam hari ini boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
10: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego.
2: Yo.
3: Kalau Morning Ego tuh harus ada
1: hehe gitu. Oh gitu.
2: Kayak Michael Jackson.
1: Iya.
2: Michael Jackson.
4: Suara perut.
5: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
1: Aduh.
3: Member. Kita hari ini udah dapat banyak member.
5: Udah dapat
3: member baru.
2: Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Tiba-tiba nyari doang lain ya.
1: Benar.
3: Kita masukin Morning People.
1: Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
1: Bebas, kita album dulu ya.
2: Album.
1: Oke.
5: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
1: Mantap. Lanjutkan.
6: Makasih.
3: Udah tembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
6: Gila lu template-nya.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
6: Bener sih. Amin. Sorry ya kalau gua enggak skeptis kayak lu. Gua aminin.
3: Ini kok saling peres-peresan ya.
6: Men, doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
5: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya, harus.
7: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya.
6: Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
1: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
3: Jadi in general itu album Dreamer itu. Yep. Kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
2: Okay.
3: Ya, ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan selalu berlarut-larut, jangan diingin-ingin banget lah.
6: Yang ono-ono itu anu-anu.
1: Iya,
2: benar-benar. Jangan diingin-ingin banget gitu.
1: Oh, oke.
2: Jadi tentang emosi sebenarnya.
3: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
6: Merayakan menjadi manusia.
1: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
3: Yep.
2: Ups and down.
4: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang enggak punya remnya gitu kan.
1: Benar.
4: Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
1: Oke.
3: Nikmatin aja.
4: Menikmati semua momen di hidup Anda.
3: Itu tagline MLM-nya ya.
1: Menikmati.
2: Dapat jadi anggota.
1: Iya.
2: Saya yang premium kan? Yang diamond.
1: Yang ruby ada nggak ruby?
5: Tapi karena main kunci.
4: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga gitu kan?
1: Bener.
4: Jadi merasa kayak yang menderita. Gue banget nih, ini gue yang paling menderita si di dunia paling. Ini si paling
2: menderita.
4: Padahal mah enggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka segala macam.
6: Tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak.
1: Oke.
6: Gitu, kayak mencari hingga pagi. Nggak pernah ketemu lagi.
1: Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan di sosial media segala macam dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang
2: sosial,
1: kita
2: di sosial
1: media gitu. Menurut Morinigo gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur, Kang Catur.
0: Kang Catur. Dewasa. Dosen.
2: Agim nih, Agim.
8: Oh, Agim. Iya, jadi anak-anak ya.
0: Kacamatanya. Ya, jadi di sini.
2: Bagaimana? Diem tapi kocak banget. Iya. Gimana kan?
8: Ya, media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarangnya karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya. Apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya.
1: Iya iya.
8: Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
1: Benar-benar.
2: Semua ya general ya.
8: Tentang apa ya? Mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Oh, ada. Dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
1: Wah. Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
0: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin ya.
1: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak ya semua hidup tuh maksudnya apa ya kayak ya
6: kejenuhan kerja yang terus menerus repetisi itu ada juga dibahas.
1: Oke.
6: Okay. Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan. Emang. Semuanya.
1: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
3: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
1: Boleh enggak disebutin satu-satu tuh?
3: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only, In Time.
1: Gila.
2: Lulus.
0: Coba apa lagi?
2: Dreamer dah, lanjut. Dreamer,
1: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
1: Terus ada In Time, Overthink. Baru
2: if only.
1: Bener.
2: Berapa lagi tadi?
8: Dua lagi.
2: Kasih clue.
8: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
8: Insep.
2: Parable.
0: Selamat Anda masuk menjadi anggota kami.
2: Dapat premium.
0: Call a friend. Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
2: Mas kita tinggal diterjunin aja.
3: Iuran. Enggak. Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
0: Entar beneran lo disangka Morning Go MLM.
2: Morning Go ternyata MLM.
0: Anggotaannya langsung siarin relay dong.
2: Mahkotanya nih.
0: Diamond.
1: Aduh. Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Nah, kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
3: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diiniin-iniin ya.
2: Iniin banget.
3: Jadi ya jangan terlalu dilarut-larutin, jangan diiniin-iniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Oh, gitu. Okay. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, toh juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
3: Ari.
2: Kang Ari.
3: Iya.
2: Oke.
1: Gara-gara apa? Iya. Gara-gara. Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gue terlalu biasa pertanyaannya.
3: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita. Dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
2: Ya ampun, kenapa gak telepon kita kan?
0: Lagi ada masalah
2: dia, tapi
0: kayak gak ada yang peduli.
3: Iya, jadi kayak makanya terakhir lah lagu itu, lagu pagi itu.
2: Ya.
3: Sebenarnya dia cuma bilang, kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
0: Laki kok cerita.
2: Laki kok curhat.
1: Aduh.
2: Bikin lagu dong.
1: Nah gitu dia.
2: Mungkin berapa lama Kang Ari ke merasa kesendirian itu dengan teman-teman gak pada datang
0: ke coffee shop?
2: Pada gak datang ke coffee shop gitu.
0: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
2: Kehilangan pelanggan.
9: sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus nggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita nggak ngerasainnya kita nggak mungkin bisa cerita. Oh, gitu kan,
0: yeah, maksudnya gak mungkin memang, rasa kehilangan kan,
9: yeah. Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain.
0: Oh, okay.
9: Bener nggak sih? Iya kan. Nah, ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya buat teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Toh juga ya maksudnya itu kan.
0: Benar.
9: Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
1: Ya enggak. Iya kan. Soalnya udah malam.
2: Malam soalnya.
9: Ya, kan? Ya, jadi jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
0: Oke. Benar.
9: Cuman pagi doang sepi.
0: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
2: Ya, benar paginya waktu pagi itu ya.
9: Doang.
1: Oh, iya benar.
9: Ya, siang kerja lah. Masih kan gawe lah gitu. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
1: Benar.
3: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Itu kan sering-sering terjadi di kota besar kan. Kayak yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang nge-ghosting.
2: Waduh.
1: Pemain.
2: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali teman berdua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
1: Here we go.

0: Gurunya marah. Gurunya marah. Gurunya marah. Bukan dengerin. Gurunya marah.
1: Ini dengerinnya pas malam-malam dong.
2: Oke. Okay.
1: Biar semangat kita tetap pagi. Oh. Gitu ya kan.
0: Benar sih.
3: Jualan tuh mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya ini lagu enak denger makai puterin.
0: Iya. Nah, itu.
3: Benar.
0: Marketingnya
3: ini lagi kemana nih?
1: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
0: pilihan ya, itu. Besok SP ya. Dikasih SP. Dikasih SP banget di SP.
1: Turun gue jadi itu jadi dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
3: Turun lo jadi perunggu.
0: Iklan dari 33 kali. Jadi band. Jadi band benar-benar. Tapi dari sisi recording menurut Kang Dewa apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
1: Oh, nih ada yang unik nih di
0: Nah, ini.
1: Ada ceritanya nih.
0: Ini.
1: Jadi begini. Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya. Kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok lagunya ini ya. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
4: Jadi
1: kita tuh kita baru tahu lagunya pas recording.
2: Oke.
1: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda kok jadi lebih keren.
0: Mantap.
3: Ujung-ujungnya jual juga ya.
0: Jualan lagi.
1: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
2: Oh iya.
1: Ya jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
0: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
1: Ada.
0: Lo biasa. Bakar sate. Makan beli.
3: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Saya main gitarnya
4: ini fun fact bener dia
3: beneran. Dosen gitar S3 dia. Udah gak ada yang bisa ngeliat.
5: Morningigo 8 coba.
4: Iya di Instagramnya.
0: Dilihat ya.
4: Ada.
0: Atraksinya ada.
4: Ada.
0: Gila. Waduh. Waduh. Debus. Barong saya gitu.
4: Ini boleh dicoba tuh barong saya.
0: Coba tuh.
5: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
4: Iya nanti
0: naik. Oh udah. Bisa.
5: Simbal atau cah.
0: ada nyawer laut mulut.
2: Ada nyawer laut mulut.
0: Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
3: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
0: Gila ya?
3: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
0: Oke. Okay.
3: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Lagunya apa nanti lo denger aja.
0: Oke.
3: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu ya nggak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu terutama vokal ya.
0: Oke.
4: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa busa. Dudukan sofa itu
0: tempelin situ
4: iya. Madep tembok kayak orang
0: istirahat
4: gini.
0: DIY ya?
3: DIY
4: bisa DIY gitu.
3: Proper studio ya.
4: Kecuali drum. Drum curang emang.
3: Beda. Ya.
0: Kok gitu kan?
3: Ya itu.
0: Beda kelas. Kok begitu?
6: Jadi maksudnya gini. Kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
3: paradigma gitu.
6: Memecah paradigma jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya mau single atau album ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
0: Widih.
6: Iya kan? Kalau yeah, ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
7: Teknologi
6: ya? Teknologi ya? Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
0: Wih. Iya kan? Kita gak bikin pakai AI ya?
6: Kita gak.
0: Enggak ya?
6: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Gue dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
7: Terakhir so S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
4: Walaupun kita DIY ya. DIY ya, tapi hasilnya tetap bagus.
0: Hasilnya.
4: Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
7: Itu dia.
6: Itu.
7: Namanya milik
6: Tuhan.
7: Biasa. Semua band milik Allah.
6: Komen milik Allah.
0: Haleluya.
6: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
0: Iya benar. Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya itu, momen itu lewat.
7: Iya benar.
0: Akhirnya basi.
7: Basi.
0: Nah, kita menghindari itu.
7: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
4: Morning People.
7: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
6: Tetap semangat menjalani kehidupan. Mm-hmm. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya.
0: Sedih, lu sedih, sedih ya kan? Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
6: Benar. Sedih gak akan selamanya.
7: Selamanya.
0: Benar.
7: Luar biasa.
0: Gokil.
4: Pokoknya nikmatin aja.
6: Ayo,
0: waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana. Tapi aransemennya tetap happy kan?
7: Happy. Ya.
0: Nah, benar. Kamu di mananya dibikin encore aja.
7: Nah.
0: Dan itu yang harus dinikmatin.
7: Benar.
6: Luar biasa.
7: Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
4: Ada,
7: semua.
4: Oke.
7: MV-nya ada MV-nya atau visualizer?
4: MV-nya ada dong.
7: Oh, ada.
4: Di YouTube
7: ada.
4: Kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau menonton yang perform ada kok.
7: Oke.
6: Kang Catur seneng banget. Ada dong. Masa enggak ada gitu.
0: Kalau solo gitar juga ada dong.
6: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming, tanpa iklan, bisa cek di website kita juga.
7: Oh, ada website.
6: Oh, ada.
7: Di mana bisa dicek?
6: Morningego.com.
7: Oke.
6: Bisa dicek.
7: Morningego.
6: Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
7: Alright. Keren.
0: Oke. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
7: Oh iya, benar. Luar biasa.
0: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ.
7: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
0: Amin loh.
7: Kita dengerin kali ya.
6: Nanti ada live session berarti.
7: Ada live session ya.
6: Benar.
7: Berarti silakan dipersiapkan
6: dulu.
7: Kita ngobrol-ngobrol dulu.
6: Yes.
7: Gimana Lan? Apa kabar?
6: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
7: Yes, untuk bawakan live session ya.
6: Yes.
7: Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
6: Yes.
7: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
6: Betul ya. Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
7: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
6: Dan okay. Abis ini...

Kisah sepasang suami istri yang kehilangan anak mereka beberapa tahun lalu, yang sampai saat ini entah di mana keberadaannya. Segala cara mereka lakukan untuk menemukan anak mereka.

tapi semuanya sia-sia. Seperti apa putri mereka saat ini? Masih hidupkah? Atau akankah mereka menemukan kembali putri mereka? Ikuti kisahnya dalam drama radio Antara Ada dan Tiada.

0: Eva, lihat anak-anak di taman itu. Andaikan anak kita itu...
1: Sudah, Ma. Mau bagaimana lagi? Segala cara sudah kita lakukan. Kita kan sudah cari kemana-mana. Tapi sampai sekarang hasilnya tidak ada.
0: Sudah seperti apa ya, Pak, anak kita sekarang? Sudah 9 tahun berlalu, Nak. Papa sama Mama sangat merindukanmu. Kami hanya bisa pasrah. Semoga kamu masih hidup ya, Nak, dan hidupmu baik-baik saja. Papa, Pa, lampu merah, berhenti dong.
2: Pak. Pak, balonnya, Pak.
1: Ah, anak ini mengganggu saja. Bisa pecah kaca mobil ini, tahu?
0: Buka, Pak. Buka kacanya, kasihan kan? Beli saja balonnya.
3: Mama mau mainan balon. Ada-ada aja Mama ini.
0: Ah, kasihan kan, Pak? Andaikan dia anak kita.
3: Ah, kamu beli satu ya. Besok lagi gak usah pakai ketuk-ketuk kaca mobil. Gak sopan.
0: Sudahlah, Pak. Tuh, lampu hijau. Ayo. Semoga anak kita nasibnya tidak seperti anak tadi ya, Pak. Kasihan.
4: Seperti biasanya, Herman dan Maria, istrinya, pergi ke kantor bersama-sama dan gadis kecil penjual balon itu kembali menawarkan balon itu kepada mereka.
2: Pak, Pak, balonnya, Pak. Satu saja, Pak. Tolong, Pak.
3: Kamu lagi. Kamu lihat, mana ada anak kecil di mobil ini?
0: Pak, kasihan, Pak.
2: Maaf, Pak, tapi hanya Bapak yang mau beli balon saya, Pak. Tolong, Pak, satu saja.
3: Nih, ambil semua uangnya. Sekalian saya beli untuk besok ya. Dasar anak nggak tahu sopan santun.
0: Sudah, Pak. Dia kan hanya anak kecil. Kasihan, Pak. Coba kalau anak kita seperti itu, kamu mau?
3: Hah? Sudah, diam kamu.
4: Hari ini, kembali Herman dan istri melewati jalur yang sama. Tapi mereka tidak melihat gadis kecil itu. Namun tiba-tiba, mereka melihat kerumunan orang. Dan kembali, jendela mobil mereka diketuk. Tapi, bukan gadis kecil itu.
3: Pasti gadis kecil itu lagi. Dasar.
5: Pak, tolong, ada anak kecelakaan. Tolong, Pak.
3: Hah? Pakai mobilan saja. Kami hampir terlambat ke kantor ini.
5: Tapi, Pak, tolong, Pak. Anak ini pingsan, Pak. Harus secepatnya dibawa ke rumah sakit, Pak.
0: Sudah, Pak, sudah. Mana anaknya, Pak, supaya kita bawa saja ke rumah sakit?
3: Mama, kita hampir terlambat, Ma.
0: Pak, menolong orang itu baik, Papa. Kantor kan kita tinggal telepon. Ayo, Pak, mana anaknya? Lihat, ini anak yang jualan balon kemarin, Pak. Ayo, Pak, ayo cepat kita bawa ke rumah sakit, Pak.

0: dokter, tolong dokter, tolong, anak ini kecelakaan dokter.
1: Iya bu, iya, sabar ya, ibu dan bapak tunggu di sini saja, kami akan tangani segera ya.
0: Iya dokter, iya tolong ya dokter, ya tolong.
2: Keluarga pasien Nana?
0: Iya dokter. Bagaimana dengan anak tadi dokter? Bagaimana keadaannya Pak dokter?
1: Namanya Nana ibu. Dia sudah sadar sekarang.
3: Dokter bagaimana anak saya dokter?
1: Anak ibu yang mana ya?
3: Yang kecelakaan tadi dokter. Nana namanya. Dia anak saya dokter.
1: Terus bapak sama ibu ini siapa?
0: Kami yang menolong anak itu tadi dokter. Bagaimana keadaannya dokter?
1: Anak itu sudah kami tangani bu. Dia belum sadar betul. Silakan bapak ibu kalau mau melihat keadaannya.
3: Baik dokter.
0: Terima kasih dokter untuk bantuannya. Ibu, saya Maria. Dan ini suami saya Herman. Kami yang menolong Nana tadi bu. Ayo kita masuk ibu. Ayo pak.
3: Nana sayang, maafkan mama ya sayang. Karena mama, kamu jadi begini Nana. Maaf ya.
4: Papa coba lihat lengan itu, Pa. Lengannya Nana. Tanda lahir itu, Pa. Itu seperti tanda lahir anak kita, Papa.
5: Ah, Mama. Kamu ini ada-ada aja. Memangnya anak kita saja yang punya tanda lahir seperti itu?
4: Tidak, Pa. Mama ingat betul tanda itu. Dan anak kita juga punya tai lalat di dadanya. Coba Papa lihat sini, Pa.
5: Ah, kamu ini, Ma. Lihat, mamanya saja ada di sini.
6: Maria yang tidak puas akhirnya membuka sedikit baju di bagian dada Nana. Dan betul, ia melihat tai lalat di dada Nana.
4: Benar, Pa. Ini anak kita, Papa. Ini anak kita. Bu, Ibu, ini anak kami, Ibu. Ini pasti bukan anak Ibu. Kalian telah menculik anak saya.
3: Maaf, dia anak saya. Dia anak saya satu-satunya.
4: Tapi, tanda lahir dan tai lalat ini tidak mungkin sama persis dengan anak kami. Kalian telah menculik anak kami. Kami akan laporkan kalian ke polisi.
3: Maafkan kami. Jangan, Bu. Jangan. Saya seorang diri sekarang. Suami saya sudah meninggal.
6: Ibu Nana pun akhirnya menceritakan bagaimana ia dan suaminya mendapatkan Nana.
7: Bu, ini Bu, akhirnya kita punya anak Ibu. Mari kita jaga dia baik-baik ya.
3: Tapi dia bukan anak kita, Pak. Tidak, Pak.
7: Katanya mau punya anak. Ini anak kita.
4: Akhirnya Tuhan, saya menemukan kembali anak saya. Papa, anak kita telah kembali, Pa.
8: Mama.
0: Nana, akhirnya kamu sadar, Nak.
3: Terima kasih, Tuhan. Akhirnya kamu sadar juga, Nak.
8: Mama, Nana di mana ini?
3: Di rumah sakit, Nak. Kamu kecelakaan tadi.
0: Nana sayang, Nana anak kami. Akhirnya Mama sama Papa bisa menemukanmu sayang.
8: Maksud Ibu anak kami?
0: Iya Nana. Jadi kamu itu diculik waktu kamu masih kecil, Nana. Kami mencarimu sudah bertahun-tahun. Sampai akhirnya hari ini kami menemukanmu lagi, Nak.
5: Nana sayang, maafkan Papa ya kalau selama ini Papa kasar sama Nana di jalan.
8: Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bantu Nana. Ma, bolehkah kita pulang sekarang, Ma? Nana sudah baik kok sekarang. Mama tidak usah khawatir.
9: Iya, Nak. Kalau sudah bisa pulang, kita pulang sekarang ya, Nak.
8: Nana mau pulang, Ma. Nana mau bantu Mama cari uang lagi.
0: Nana tidak perlu kerja lagi sekarang, Nak. sudah ada kami di sini.
8: Tidak, Bu. Nana mau bantu Mama kerja. Kasihan Mama sendiri, sakit-sakitan lagi. Maaf kalau saya merepotkan Bapak.

Nana pun memilih untuk tetap hidup bersama mamanya yang sudah membesarkannya. Maria dan Herman hanya bisa pasrah menerima kenyataan tersebut dan mereka merasa bahagia telah menemukan anak mereka kembali, walaupun anak mereka tetap tak bisa bersama. Demikian drama radio Antara Ada dan Tiada, persembahan RRI Atambua.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Sembilan puluh sembilan koma delapan Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tentunya masih bareng sama saya Adelia Manik di sini teman Pro 2. Jam sudah menunjukkan pukul 9 ya, lepas 20 menit waktu Indonesia bagian tengah. Artinya kita sudah masuk di segmen cerita refleksi teman Pro 2 ya. Sambil request lagu, boleh cerita refleksi hari ini kamu kenapa ya? Boleh banget ya teman Pro 2. Apakah hari ini kamu baru habis putus cinta? Atau kamu baru di chat doi setelah 5 hari hilang kabar? Ya udah itu hilang terus aja, kenapa balik lagi coba? Aduh parah sih ya teman Pro 2, orang-orang seperti itu emang aduh buat gigi asam ya. Kalau orang sini bilang begitu teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau cerita boleh banget ya curhat, titip salam sambil request lagu yang pengen banget kamu dengerin di malam hari seperti ini. Boleh bergabung di 0851-3728-7493 teman Pro 2 ya. Dan boleh juga DM di Instagram di @ri_pro2 @tambua. Kita masih punya waktu sampai dengan pukul 11 malam nanti. So Adel tunggu partisipasinya.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Santai aja kali.
2: Mati aja nih, biar tau rasa nih.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%. Hemat sekarang atau nggak

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

malam. Jangan galau malam-malam.

0: Aduh, banjir lagi.
1: Salah satu penyebab banjir adalah membuang sampah tidak pada tempatnya. Untuk itu, cegah banjir dengan membuang sampah pada tempatnya.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah, meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 FM Matan Buah, teman terbaik kamu. Hai, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Pastinya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini, walaupun malam hari ini mungkin kamu dengar Kak Adel kok suaranya beda gitu ya malam hari ini. Aduh, lagi sakit teman Pro 2 ya. Kayaknya ini butuh perhatian nih. Tidak ada yang memperhatikan saya ya teman Pro 2. Makanya syak sakit tidak tahu sembuh-sembuh, tidak kunjung sembuh-sembuh ya. Oke, jangan curhat dong ya. Kalau sakit minum obat. Pasti kalian bilang begitu ya kan. Oke, dan menemani malam yang syahdu ini teman Pro 2, sudah pukul 10 lepas 40 menit ya malam hari ini. Kita masih di segmen paling dinanti-nanti ya, request lagu dan juga cerita refleksi. Gimana hari ini, aman? Atau lagi ada yang mengganjal di hati teman Pro 2? Nah, malam ini spesial banget ya, Adelia baru saja dapat request masuk yang bikin HP di studio agak bergetar ya. Kenapa? Karena yang request ini super terhormat ya. Tapi pilihannya bikin kepo maksimal. Kita sapa dulu, selamat malam untuk Bapak Kepala Desa ONB bersama masyarakat ya yang sedang mendengarkan, dan juga teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia yang sedang mendengarkan suara Adelia di sini. Luar biasa ya Bapak Desa malam-malam nongkrong di Pro 2 ya. Dan bisa tebak dong beliau minta lagu apa teman Pro 2? Yes, lagunya Bumerang ya, Bungaku. Waduh, ada apa nih di balik lagu Bungaku? Kenapa malam-malam jam 10 malam nyari lagu yang liriknya Bungaku ku dengar panggilmu ya. Waduh, ini ngelepas rindu sama Ibu Kades ya, atau lagi dengerin suara angin malam sambil membayangkan masa-masa apa nih? Masa-masa muda, tapi memang Bapak Desanya masih muda nih. Masa-masa apa ya? Yang penuh gejolak cinta mungkin ya. Jujur ya, pasti teman-teman Pro 2 di sini pada kepo nih. Kenapa nih kok malam-malam lagu baper semua? Tapi jujur ya, kalau kita bedah dikit lagu Bungaku milik Bumerang ini emang juara banget ya, bikin baper, yang tipenya tuh cowok banget gitu ya, rock tapi ngena ke ulu hati. Dirilis di era 90-an akhir, lagu ini tuh bercerita tentang seseorang yang begitu mendambakan kehadiran bunganya, simbol dari kekasih hati atau harapan yang indah ya. Dan juga teman Pro 2, nada di story gitarnya gahar tapi liriknya tuh aduh rapuh banget ya. Kayak menceritakan seseorang yang kesepian di tengah malam cuma bisa dengar panggilan bayangan sang kekasih. Asik ya. Sok tahu banget nih Adelia nih. Pak Kades emang selera musiknya ngeri-ngeri sedap ya, rocker tapi melankolis gitu ya. Oke, kalau dipikir-pikir lewat refleksi malam ini, lagu ini mengingatkan kita semua ya. Kadang dibalik sosok yang kelihatan kuat, tegas, dan mimpin banyak orang kayak Pak Kades ini teman Pro 2, atau bahkan kita-kita yang sok tegar seharian ini mungkin di tempat kerja, di kampus ya, atau di rumah ya, pas jam 10 malam ke atas topeng itu runtuh juga. Kita semua cuma manusia biasa yang butuh bunga di hidup kita, betul tidak? Bilang saja betul teman Pro 2 ya. Dan kita juga butuh seseorang buat didengar panggilannya ya, butuh tempat buat pulang dan melepas semua lelah. Jadi buat kamu yang malam ini lagi merasa sepi atau lagi kangen berat sama seseorang tapi gengsi mau ngechat duluan gitu, ingat kamu tidak sendirian. Yuk langsung aja kita dengerin lagu ini spesial buat Bapak Kepala Desa ONB yang sedang mendengarkan suara Adelia di sini, yang mungkin hatinya lagi berbunga-bunga sekaligus merana malam hari ini. Ini dia, ada Bumerang dengan Bungaku. Don't go anywhere, Adelia masih terus menemani kamu di Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

Aduh, Bumerang tadi tuh emang benar-benar tidak ada obat ya. Dengar liriknya, ku dengar panggilmu. Malam-malam begini jujur langsung bikin memori di kepala berputar balik kayak kaset lama gitu ya. Apalagi anak-anak muda, teman-teman Pro2 yang sedang mendengarkan Adelia di sini, yang mungkin sekarang lagi rebahan sambil menatap langit-langit kamar. Adelia mau tanya dulu nih. Pernah tidak sih teman Pro2 kamu merasa kayak lirik lagu tadi tuh kamu punya satu orang yang kamu sebut bunga di hati kamu, tapi sekarang posisinya kalian lagi sejauh mana nih? Contohnya kayak Atambua sama Kupang, atau bahkan sama Keva mungkin ya, atau bahkan lebih jauh lagi mungkin beda perasaan. Sakit toh. Ya, lewat lagu Bungaku tadi kita diajak refleksi sebentar teman Pro2. Ya, anak-anak muda zaman sekarang kalau siang kelihatan paling sibuk nih, independent woman banget nih. Paling hits, ketawa paling keras bareng teman-teman di tongkrongan. Tapi begitu jam dinding lewat angka di jam 10 malam, pas lampu kamar sudah mati dan tersisa cuma layar HP yang kedap-kedip, di situ baru jujur sama diri sendiri, baru berasa sepinya. Baru sadar kalau ada satu nama yang sekuat apapun kamu coba lupakan, tetap saja muncul pas lagu melankolis seperti tadi diputar teman Pro2. Kadang nih kita terlalu gengsi ya mau bilang rindu kamu ya, kangen kamu, tapi takut dibilang ih terlalu lebay ya gitu ya. Mau ngechat duluan tapi jempol tuh mendadak kaku, takut cuma di-read atau dibalas datar begitu. Akhirnya apa? Cuma bisa dengerin lagu, pasang status musik di WA atau IG story, berharap dia lihat ya sambil ngebatin, lu ada denger ini lagu kok sonde. Tapi tidak apa-apa teman Pro2, menjadi rapuh di jam-jam segini tuh normal kok. Merindukan seseorang yang mungkin sudah tidak bisa digapai, itu bagian dari pendewasaan kita. Nah, lagu tadi itu mengingatkan kita kalau cinta tidak selalu tentang memiliki, tapi tentang bagaimana kita pernah berjuang menjaga satu bunga biar tetap hidup di ingatan kita. Meskipun sekarang dia mekar di taman orang lain. Asik ya. Aduh, memang ya. Baper kuadrat ini malam. Nah, buat kamu yang malam ini lagi rindu tapi cuma bisa diam, atau yang lagi patah hati ya tapi dipaksa tegar, tenang. Kamu tidak sendirian. Di luar sana bahkan orang yang terlihat ketawa paling keras itu bisa ikutan baper juga teman Pro2 ya. Jadi rebahkan badan kamu, tarik nafas dalam-dalam dan lepaskan semua beban pikiran hari ini. Kalau dia memang takdir kamu, jodoh kamu, dia bakal dengar panggilan hati kamu. Kalau bukan, seenggaknya kamu pernah punya cerita indah buat dikenang.

0: Eh Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Hei, kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

jam lagu non-stop di Just Music.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
0: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
2: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus berkurang.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Eh, gimana tadi kecelakaan? Aman gak?
1: Hah, syukur tahu aku bisa bantuin nyelamatin. Gak kayak kamu tuh, main HP mulu.
0: Hah? Siapa suruh dia mau ugal-ugalan?
1: Tahu gak sih, kalau ngelihat orang kecelakaan itu, kita gak boleh diem aja. Kita harus bantuin. Nih yang perlu kita lakukan. Menghubungi call center 119. Sebelum menolong, pastikan diri kita itu tidak ikut celaka. Minta bantuan kepada masyarakat sekitar untuk mengamankan lokasi. Terus matikan semua mesin kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dahulukan menolong korban yang masih hidup ya. Bila memungkinkan, pindahkan korban luka ke tempat yang lebih aman. Jangan memindahkan kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk urusan penyidikan.
0: Tapi kalau korbannya luka-luka atau cedera gimana?
1: Nah, kalau soal itu ada caranya. Terutama korban yang tidak sadarkan diri. Tidak boleh sembarangan. Ada beberapa teknik yang harus dilakukan. Seperti pemindahan dilakukan minimal 3 orang. Satu orang mengangkat bagian kepala hingga bahu. Satu orang mengangkat punggung hingga paha. Dan seorang lainnya mengangkat kaki. Angkat korban dengan posisi yang lurus seperti mengangkat jenazah. Hindari posisi korban menggantung, terutama bagian leher dan kepala. Gitu.

Temang Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Delia Manek mengucapkan terima kasih, sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti edisi Sabtu 11 Juli 2026. Dari Jalan El Tari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

pernahkah kamu merasa terdorong untuk mencapai sukses dan kebahagiaan dalam hidupmu? Tahukah kamu bahwa salah satu kekuatan terbesar yang bisa membantumu mencapai semua itu adalah doa orang tua? Doa dari orang tua kita bisa menjadi pembimbing dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Orang tua adalah sosok yang paling mencintai kita di dunia ini. Ketika mereka berdoa untuk kita, doanya datang dari hati yang tulus dan penuh kasih. Mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk kita dan doa-doanya mencerminkan keinginan terbaik itu. Doa-doanya juga membawa kekuatan spiritual yang dapat membimbing kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Doa-doanya adalah pelindung kita dari hal-hal negatif. Doa orang tua adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup kita. Itu bisa menjadi pemandu, pelindung, dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga untuk mendapatkan kekuatan doa orang tua, kita perlu menghormati, mencintai, dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Saling doa adalah cara untuk saling menguatkan dalam keluarga kita. Teruslah berusaha menjadi anak yang baik dan semoga doa-doa mereka selalu menyertai langkah-langkah kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Contoh kisah-kisah inspiratif seperti banyak tokoh sukses lainnya seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Oprah Winfrey juga telah berbagi cerita tentang bagaimana doa dan dukungan orang tua mereka memainkan peran penting dalam pencapaian mereka.

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: News Update Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami sampaikan info Pro 2. Menteri Pertanian mantan Andi Amran Sulaiman menyampaikan duka cita atas wafatnya anggota DPR RI sekaligus tokoh nasional Rahmat Gobel. Menurutnya Indonesia kehilangan salah satu putra terbaik bangsa yang telah memberikan banyak kontribusi. Amran mengatakan Rahmat Gobel merupakan sosok yang memiliki kepedulian besar terhadap masyarakat. Almarhum juga dikenal sebagai pribadi rendah hati dan berdedikasi dalam membangun bangsa. Beliau adalah pribadi yang baik, memiliki kepedulian besar terhadap masyarakat, selalu mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan bangsa Indonesia, sehingga kita kehilangan salah satu putra terbaik. Ini disampaikan Amran. Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo mengatakan 5 bendungan yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara serentak akan meningkatkan produksi padi hingga 720 ribu ton per tahun. Presiden Prabowo meresmikan 5 bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menteri Dodi juga mengatakan 5 bendungan yang diresmikan Presiden memiliki kapasitas dengan total daya tampungnya mencapai sekitar 371 juta meter kubik. Bendungan juga mampu menyediakan pasokan air baku sebesar 3,6 meter kubik per detik. Oleh sebab itu, menurutnya keberadaan bendungan tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi memperkuat ketahanan air nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan implementasi mandatory biodiesel B50 memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya program ini menghentikan impor solar, menghemat devisa 177 triliun rupiah per tahun, serta menurunkan emisi karbon. Erlangga mengatakan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menempatkan program mandatory biodiesel B50. Menurutnya kebijakan ini menunjukkan kemampuan Indonesia memanfaatkan sumber daya dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi tanpa impor solar. Ia juga mengatakan bahwa penguatan ketahanan energi menjadi bagian upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global.
0: Sekian info Pro 2.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu.
1: Dan ya, teman Pro 2, kembali lagi di Spada. Selamat pagi dan semangat pagi terus buat kamu. Saya Ari Leon, pagi ini kembali menyapa lagi ya. Tadi sudah saya kasih lagu-lagu yang kece banget mengisi pagi di akhir pekan yang pasti buat kamu bangun dengan leluasa dan menyenangkan. Bisa bangun pagi tanpa memikirkan beban kerja. Kayaknya ini kita lepas dulu deh urusan kerja, harus dihindarkan dari otak dulu biar benar-benar refresh, benar-benar ngerasa ini adalah kemerdekaan buat fokus memperhatikan diri sendiri aja doh, ya kan. Tapi jangan lupa bahwa kita saat liburan juga kita kembali ke lingkungan ya, kembali ke interaksi sosial dengan masyarakat sekitar. Nah, saking sibuknya pagi keluar, pulang malam, dan setiap hari selalu seperti ini, gimana nih hubungan sosial kamu dengan orang-orang sekitar atau lingkungan kamu? Apakah mereka masih mengenal kamu? Atau jangan-jangan kamu udah dibenci kali ya? Nah, jadi sebenarnya untuk tetap dihormati dan menjaga hubungan baik dengan tetangga atau lingkungan sekitar kita itu bukan, ya semua orang pasti sibuk ya, sibuk bekerja di luar rumah. Ini sebenarnya sangat bisa kita siasati agar hubungan atau interaksi kita dengan lingkungan juga tetap jalan, ya kan. Kuncinya bukan soal berapa banyak kali ya kita berinteraksi atau kita berada di rumah, tapi kualitas saat kita berinteraksi, saat kita ada, ya kan, bagaimana kita menunjukkan kepedulian kita. Jadi saat berangkat atau pulang kerja, sempat-sempatkan aja membuka pintu atau pas berpapasan dengan orang, pas mau berangkat, pas yang penting ada manusianya yang lewat ya. Mungkin kita bisa menyapa, ya kan, menyapa sederhana seperti permisi Pak Ibu, pergi berangkat kerja dulu, atau selamat pagi. Nah, saling menyapa, apa kabar hari ini, ya kan, menunjukkan bahwa kita itu tidak sombong, tetap menganggap mereka itu bagian dari kita, ya kan, meskipun kita sedang terburu-buru nih. Nah, apalagi kalau di akhir pekan. Jadi kita bisa memanfaatkan akhir pekan di tengah padatnya kesibukan kerja. Bukan berarti kita harus menghabiskan seluruh waktu luang yang ada buat sosialisasi, cerita, ngobrol terus, ya kan, tidak. Tapi membagi porsi yang seimbang antara pemulihan energi pribadi, ya kan, recharge kembali, dan menjaga relasi sosial kita juga. Nah, jadi ini jadi ritual nih, ritual sapaan pagi, apalagi di hari Sabtu, Minggu, akhir pekan di rumah kan. Kita pakai waktu pagi hari di akhir pekan untuk aktivitas ringan di luar rumah. Menyapu halaman kayak, bersih-bersih kayak, siram-siram tanaman kayak mungkin, atau kegiatan yang ada di luar rumah di halaman, ya kan. Mungkin jalan pagi di sekitar kompleks, lihat-lihat gitu kan. Tujuannya itu ini golden hour kan, golden hour untuk menunjukkan keberadaan kita, menunjukkan bahwa wah, kita lagi di rumah nih, lagi aktivitas di rumah. Saat ada tetangga yang mungkin sedang santai lewat, nah ini kesempatan nih menyapa, ajak aja ngobrol ringan 5-10 menit, atau sekedar menanyakan kabar, gimana kabarnya, atau gimana perkembangan ini itu gitu. Interaksi singkat tapi hangat, ini udah cukup banget ya untuk menjaga kedekatan. Oke, masih mau tahu lagi lebih banyak, dengerin terus Pro 2 FM di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, lanjut lagi nih. Tadi sebuah tips buat kamu untuk tetap bisa berinteraksi sosial dan kamu masih tetap dianggap ada di lingkungan itu, manfaatkan akhir pekan dengan sangat baik dan sebijak mungkin ya. Nah, kemudian saya punya metode nih, namanya metode microsocialism ya, microsocialism. Ini baratnya kita tidak perlu harus menghadiri setiap kumpul-kumpul yang memakan waktu berjam-jam, apalagi kalau fisik kita itu udah sangat lelah begitu ya. Nah, cukup pilih satu momen kecil yang dampaknya itu besar. Misalnya nih, kalau kita ada tetangga lagi mengadakan syukuran, misalkan syukuran kecil-kecilan lah gitu ya, atau menjenguk warga yang sakit, ditanya, itu lagi sakit tuh, wah kesempatan nih bisa jenguk sakit gitu, pergi memberi hiburan, mungkin ada sesuatu yang mau diberitahu, edukasi atau ya bantu gimana menemukan solusi supaya bisa cepat sembuh. Nah, sempatkan mampir mungkin ya paling 15-20 menit, 30 menit gitu ya, setengah jam udah cukup banget. Kehadiran yang singkat tapi kalau itu tulus, ini akan jauh lebih berkesan daripada tidak datang sama sekali. Dan di akhir pekan itu biasanya hari ini hari Jumat terakhir bekerja ya, buat besok dan lusa itu pasti udah padat banget nih dijadwalkan, udah diatur sedemikian rupa. Jadi kadang-kadang sampai tidak punya sedikit celah sedikit pun untuk urusan yang lain. Nah, ini nih yang agak sulit. Jadi supaya akhir pekan benar-benar memulihkan energi kamu untuk pekan depan lagi ya kan, ya buat batasan yang tegas dengan pekerjaan. Matikan atau snapkan ya, senyapkan notifikasi grup, misalkan grup WhatsApp. Kita pakai waktu buat hobi dulu nih, hobi meredakan stres ya, mendengarkan musik favorit, nonton, tidur tanpa alarm ya kan, menjaga kesehatan mental kita sendiri dulu. Ini prioritas utama supaya tidak mudah lelah secara emosional saat berhadapan dengan orang lain. Oke, semangat terus dan nikmati akhir pekan kamu buat yang sempat libur, sementara yang masih harus tetap produktif menjalani rutinitasnya juga tetap semangat aja, pastikan hari ini dinikmati dan dijadikan sebagai momen yang berbeda dengan hari-hari lainnya. Tetap di Pro 2 RRI, kita masih di Sepada sampai jam 10 pagi. Jangan kemana-mana.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Sering mendengar istilah hedonisme, tapi tidak mengerti artinya. Hidup hedonisme sangat berlawanan arah dengan gaya hidup minimalis. Hedonisme adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani sedon, berarti kesenangan. Kata hedonisme muncul sejak awal tahun 433 sebelum Masehi, ketika Socrates mempertanyakan tujuan hidup manusia di dunia ini. Pertanyaan tersebut akhirnya melahirkan pandangan hedonisme. Gaya hidup yang hedonisme berfokus mencari kesenangan pribadi dan kepuasan tanpa batas. Mereka yang bergaya hedonisme menganggap bahwa seseorang akan merasa bahagia dengan cara mencari kenikmatan sebanyak mungkin, lalu menghindar dari perasaan yang dapat membuatnya merasakan sakit. Sedangkan menurut KBBI, hedonisme adalah pandangan yang menganggap setiap kesenangan, kemewahan, dan kenikmatan dalam bentuk materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Ciri orang yang bergaya hedonisme seperti tidak pernah merasa puas, berperilaku konsumtif, egois, dan sombong. Jadi, kamu memilih yang mana? Gaya hidup yang hedonisme atau gaya hidup minimalis?

Oke, Tamang Pro 2 kini kembali kami akan hadirkan beragam info paling viral atau paling update pagi ini ya. Kira-kira ada info apa lagi? Setelah kemarin banyak sekali info-info yang sudah saya hadirkan, hari ini pasti ada info terbaru lagi. Ada fenomena bedding dan embun es. Wah, fenomena apa lagi nih? Oke, ini informasi yang menempati posisi teratas atau yang paling banyak dicari. Kabarnya suhu dingin ekstrim di malam hingga pagi hari akibat puncak musim kemarau masih melanda sebagian wilayah, khususnya di Jawa, ya Jawa Tengah. Nah, di dataran tinggi Dieng, suhu bahkan dilaporkan sempat menyentuh minus 7 derajat Celcius yang memicu kembalinya fenomena embun es atau embun upas gitu. Jadi ada perkiraan cuaca region BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim. Bibit siklon 97W memicu potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, dan Papua. Sementara itu wilayah Nusa Tenggara Timur NTT, kemudian Aceh, Banten, dan Maluku Utara dihimbau waspada terhadap potensi angin kencang. Waduh, ini kita harus berhati-hati ya, karena ini langsung dikasih bold nih untuk wilayah NTT. Jadi harus waspada terhadap potensi angin kencang. Dan memang fenomena akhir-akhir ini agak sedikit berbeda ya, kalau kaitannya dengan cuaca tidak seperti biasanya. Harusnya ini sudah memasuki musim kemarau, namun ternyata masih belum begitu apa ya, memberikan tanda bahwa murni kita memasuki musim kemarau. Masih kadang-kadang terjadi gerimis atau mendung. Jadi itulah perubahan cuaca yang tidak bisa diprediksi, hanya bisa dianalisa oleh BMKG, dan ini sebagai prediksi sementara yang ya setidaknya mendekati hasil paling akurat. Oke. Ada informasi lainnya akan saya hadirkan lagi buat kamu, baik itu informasi nasional maupun regional juga akan hadir.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat. OTW dipecat!
0: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.

pendengar RRI, sebenarnya berapa lama sih sampah bisa terurai? Untuk sampah kertas tisu bisa mencapai 2 hingga 4 minggu. Kertas koran 6 minggu, kotak kardus 2 bulan. Sampah baju katun 2 hingga 5 bulan. Sampah potongan kayu 1 hingga 3 tahun. Puntung rokok 1 hingga 5 tahun. Sampah kantong plastik 10 hingga 20 tahun. Styrofoam 50 tahun. Sampah kaleng aluminium bisa mencapai 200 tahun. Sampah plastik minuman bisa terurai hingga 400 tahun. Sedangkan yang lebih parah lagi yaitu sampah botol kaca yang bisa terurai hingga lebih dari 1000 tahun. Jaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya.

0: Para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dan kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Jadi member Oriflame itu bukan cuman kita mau memposting, menjual, tapi kita memakai produknya gitu. Jadi dari member Oriflame itu, kenapa saya memilih member Oriflame? Karena yang pertama bukan hanya saya mau menjual atau tapi saya memakai. Jadi dari yang saya pakai produknya itu baru saya tawarkan ke orang-orang di sekitar gitu. Ya, selain dari saya harus memakai sebagai seorang member, kita menyayangi diri sendiri. Yaitu dalam artian mempercantik diri sendiri. Jadi dari member Oriflame ini bukan hanya kita ya, wanita saja, tetapi para pria juga. Gitu. Dari mencintai diri sendiri itu, jadi produk yang saya pakai melekat di dalam saya punya diri toh. Jadi kayak saya pakai body cream. Saya lebih mencintai. Sebenarnya menjadi member Oriflame itu bukan cuma kita.
1: Suara Pro 2 FM atau buat teman terbang kamu.
2: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan berbagai informasi terupdate dan teraktual. Pagi ini ada info-info viral lagi-lagi kaitannya dengan target swasembada pangan ya. Jadi Presiden Prabowo menegaskan punya optimis bahwa pemerintah akan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Kita aminkan aja ya. Semoga ini bisa terwujud. Langkah ini diperkuat setelah peresmian bendungan Meninting di NTB untuk mendukung stabilitas pengairan lahan pertanian nasional. Dan pemerintah yang satu yang paling mencuat kemarin ya udah dibahas dan ini digaung-gaungkan kaitannya dengan Indonesia sebagai satu-satunya negara pertama di dunia yang meluncurkan program biodiesel 50 nih, B50. B itu biodiesel. Pemerintah terus mendorong estafet kebijakan energi dengan resmi meluncurkan program biodiesel 50 mengoptimalkan ladang gas besar di Blok Andaman dan Masela. Ini nih, dan satu lagi, mau tahu informasi tentang politik-politik gitu? Dikit aja ya, mungkin milenial nggak terlalu suka kaitannya dengan politik, tapi harus tahu juga nih. Jadi ada sidang pra-peradilan yang kedua, ya, sidang pra-peradilan yang kedua terkait penetapan tersangka Roy Suryo terus bergulir. Hakim sudah menjadwalkan pembacaan putusan pra-peradilan tersebut pada tanggal 20 Juli mendatang setelah rangkaian agenda pembuktian pekan depan gitu. Dan ini kilas info singkat mungkin yang lagi mencuat atau yang paling banyak suka lewat-lewat di lini masa media sosial kita. Jadi ini info-info yang terus beredar dan masih terus diikuti oleh hampir semua warganet di tanah air. Oke, ada masih banyak informasi lainnya akan hadir buat kamu di pagi ini dalam program Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Sayang, sayang, kok kebangun tengah malam? Mimpi buruk lagi ya?
1: Ah iya sayang, barusan mimpi usaha dagangan kita bangkrut gara-gara sering diminta teman-teman untuk dikasih diskon.
0: Wah, untungnya itu cuma mimpi ya, Yang. Iya tuh, kemarin aku juga tuh diminta sama Lydia buat nurunin harga mie rebus. Katanya, tolonglah kasih harga teman.
1: Nah, gimana nih menurut kamu? Mari saling dukung usaha dan bisnis teman. Gak cuma minta gratisan ini itu.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Teman berdua masih lagi di sepeda. Oke, kembali lagi dengan info teraktual pagi ini. Ada kabar yang paling menggembirakan adalah tentang Piala Dunia 2026 yang masih tetap menjadi info paling mencuat juga ya, setiap hari mengikuti perkembangan pertandingan sepak bola berkelas dunia ini. Jadi babak perempat final Piala Dunia 2026 sedang berlangsung sengit di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dua tim raksasa Eropa, ada Prancis dan Spanyol, sudah memastikan diri lolos ke babak semifinal setelah menumbangkan lawan-lawannya. Dan Prancis ya, untuk rekapan hasil, Prancis menang atas Maroko 2-0. Jadi yang berhasil mencetak gol dari Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Ini memang jagoannya nih, jagoannya Prancis, jadi enggak bisa dipungkiri, tidak mungkin ada orang lain. Prancis menjadi tim pertama yang mengamankan tiket semifinal setelah menghentikan kejutan dari tim Singa Atlas. Dan Spanyol, Spanyol juga nyaris ya bakal kesulitan menghadapi Belgia kemarin dengan skor 2-1. Jadi berhasil di mencetak gol, ada Fabian Ruiz dan juga ada Mikel Merino ya. Kemudian juga Charles de Ketedere. Nah, ini nih. Jadi dramatis Mikel Merino menjelang akhir babak kedua di Sofie Stadium memastikan langkah La Roja untuk menantang Prancis di semifinal nanti. Aduh, ini rame nih ya, bakal rame banget. Dua laga penentu lainnya akan dimainkan sepanjang hari Minggu ini untuk melengkapi slot babak empat besar. Jadi masih ada pertandingan Norwegia menghadapi Inggris, kemudian Argentina akan berhadapan dengan Swiss, ya kan? Ini seru banget nih, Norwegia Inggris juga bakal rame, Argentina dan Swiss juga akan gila banget. Ini semua berlangsung hari Minggu besok ya. Ada yang jam 5 pagi, jam 6 WITA, kemudian jam 5 ya, jam 5 WITA, kemudian jam 9. Setelah itu dilanjutkan di jam 9 WITA untuk Argentina versus Swiss-nya. Jadi pemenang dari laga Norwegia melawan Inggris dan Argentina melawan Swiss akan saling berhadapan di babak semifinal kedua. Dan akan menentukan siapa tim jagoan. Kira-kira menurut kamu yang diprediksi bakal menyusul Spanyol dan Prancis? Silakan ya, dianalisa sendiri. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pertandingan yang sehat, yang menghibur sekaligus meningkatkan sportivitas sebagai pendukung ataupun penonton, bahkan juga menikmati sajian olahraga, pesta olahraga ini. Dan kita pastikan atau kita harapkan di kota kecil kita di Atambua, khususnya di perbatasan, harus tetap damai dan cukup dinikmati, bukan dijadikan bahan buat bertikai. Oke, tetap di Pro 2 RRI dan selamat menikmati suasana pagi di akhir pekan bareng Pro 2, teman terbaik kamu.